0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Bintang. Udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu, semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya. Bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang. Atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

107.7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Emang tidak ada waktu yang tepat untuk bisa mendengarkan berita yang buruk. Yang kita pengen dengar itu adalah hal-hal baik, berita-berita yang bikin sukacita, berita-berita yang bikin tersenyum.

meletusnya Gunung Anak Krakatau, tapi akhirnya sekarang yang di Soekarno-Hatta sendiri penerbangan sudah kembali normal. Dan banyak berita-berita baik lainnya yang saya harap kamu bisa dengar juga hari ini, sahabat suara. Misalnya barang yang kamu incer di e-commerce lagi turun harganya karena hari ini adalah tanggal kembar. Misalnya begitu, sahabat suara, ya kan? Iya, harganya turun, tapi uang kita juga sedang turun karena udah kebanyakan buat bayar pay letter sama

0: Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Tanggal 99, tanggal kembar, sahabat suara.
1: Asik.
0: Apa yang sudah kamu check out hari ini? Atau apa yang baru kau masukkan ke ranjang dan semoga bisa ke check out?
1: Karena biasanya kalau tanggal kembar banyak banget diskonnya. Promo-promonya mantep banget.
0: Jujur deh, kadang ada momen-momen di mana aku gak ngerasain promonya lagi, cuy.
1: Karena emang gak ada yang diincer.
0: Mungkin.
1: Tiba-tiba kelegean. Kau jawabnya betul.
0: Memang kok kelegean. Ada. Cuman kadang ngerasa kayak gak beda jauh
1: worth it.
0: Gitu.
1: Oh. Emang kamu cari apa?
0: Aku tuh kemarin lagi, tapi ini aku check out. Mergane emang tasnya rusak kan.
1: Lagi butuh.
0: Oh, jadi gak mau yowis check out.
1: Tas itu, tapi promonya gak terlalu gede.
0: Gak tahu ya, maksudnya dari berapa ke berapa gitu. Karena, bentar aku. Pilih, aduh mahal banget sih waktu itu aku. Saya ketewu.
1: Larang sih, Janan.
0: Larang.
1: Nasi padang 10-an, itu 5 sih, Janan.
0: Nah, makanya. Aku jupuk kui soalnya
1: tas
0: murah
1: lagi-lagi ya
0: lah apa ya balik lagi wanita budget itu tuh butuh
1: iya ya diatur ya tapi emang sih beberapa barang ada yang jadi semurah itu karena promo tanggal kembar ini 99. Semalam aja aku tuh tidur sekitar jam 12:30 kan, itu juga sempat melihat orang tua saya membuka handphone di jam 12 malam
0: apa mencari Ayla 1.000 rupiah.
1: Masih ada gak sih kayak gitu?
0: Ra ngerti ya. Mamaku sering bian kon ngono kuwi. Ayla harganya 1.800.
1: Oh, kamu suruh nyari. Dapat gak?
0: Ra entuk lah. Pertama kan tuh harus pakai PayPay-nya. Lah aku tuh jarang punya dompet digital di tempat PayPay gitu. Kalau M-banking ada.
1: Oh, enggak tahu sih orang tua saya beli apa ya, tapi saya melihat waktu saya ke kamar mandi terus melihat dari ruangan, kok ruangan ini terang ya? Tumben lihat waktu saya ke kamar mandi terus melihat dari ruangan, kok ruangan ini terang ya? Tumben gitu, biasanya tuh udah gelap, kok ini masih terang ruangan.

0: kan tasnya rusak ya.
1: Iya, iya.
0: Nanti nek misal ratuku saiki sesuk-sesuk neng memeh neng dia del ngono kuwi. Lu ngoko ngono kuwi. Oh, tak kira minggat aku.
1: Kok kresek.
0: Kresek ngono kuwi. Anakku tidak ada salah paham.

0: 107,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Enggak, sahabat suara. Ini yang menyebalkan bukan Bianca Dimas.
1: Bukan.
0: Bukan kamu.
1: Bukan juga.
0: Tapi yang menyebalkan adalah mbak-mbak yang minta ayam goreng ning wong dodol pukis.
1: Maksudnya apa iki, bro?
0: Maksudnya apa ya? Mintalah pada tempatnya, mbak.
1: Kayak ngamuk meneh. Ini sing salah sopo, le ngamuk sopo.
0: Ini kita kasih dulu latar belakangnya, sahabat suara. Kenapa tiba-tiba kita bahas ini? Jadi beberapa waktu lalu saya tuh lagi pergi ngono kuwi ceritane cuy. Terus buka-buka laman berita kan. Nah, pas lagi buka-buka laman berita, ki ono satu headline yang menurutku kayak apa? Maksudnya apa? Diduga mabuk dan rusak gerobak perempuan di Babar Salis Sleman minta ayam goreng ke penjual pukis.
1: Bagus. Ini sebenarnya pertama kali aku ngeliat di salah satu sosial medianya Wong Jogja, Rapian Cover. Ini captionnya tuh tulisannya jam 8.47 baru saja min kejadian ada orang ngamuk ngancurin dagangan lokasi Babar Sari. Kronologi, dia minta ayam goreng tapi mintanya ke penjual pukis. Diarahin ke penjual ayam malah ngamuk-ngamuk. Kondisi kobam, sudah ada petugas di lokasi. Maksudnya piye iki, Mbak?
0: Pertama iki ya. Kan dia mungkin bahwa kejadian sekitar jam 8.47 gitu kan. Ya kan. Ini bahkan aku baca ini ada sekitar jam 8.08. Yuk esuk-esuk kan.
1: Iya, pagi.
0: Wong dodol pukis ra esuk-esuk to bisa.
1: Iyalah.
0: Kok esuk-esuk wis kobam ki ngopo? Artira. Apa orang ki, Mbak, esuk-esuk menikmati secangkir teh,
1: ngono kuwi.
0: Secangkir kopi.
1: Iya.
0: Ngono kuwi lho.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau biasanya kita baca-baca berita gitu ya sahabat suara, ada yang misalnya kayak tukang becak ini dapat desil 9, desil 10, atau misalnya seseorang yang seharusnya tidak pada desilnya, tiba-tiba seseorang yang harusnya bisa mendapatkan bantuan tapi desilnya malah desil tinggi. Jadi akhirnya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa, dapat bantuan, itu tuh jadi terancam untuk tidak bisa mereka dapatkan, padahal itu adalah hak mereka. Tapi berita yang satu ini sahabat suara, ini malah harusnya desilnya adalah desil tinggi,
1: rata kanan.
0: Nah, tapi kok malah ini dapat desilnya desil rendah, sahabat suara.
1: Kebalikannya kan.
0: Jadi ini kejadian sama anggota DPRD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Lisman Puja Kesuma, di mana beliau ini tercatat di dalam data penerimaan bantuan sosial karena masuk ke kategori desil 4.
1: Desil 4 itu tuh lumayan loh.
0: Iya, menengah ke bawah.
1: Tapi dari beliau sendiri ngaku, beliau juga kaget gitu kenapa namanya bisa masuk dalam data desil 4 itu. Dan pihaknya juga ngaku gak pernah kok daftarin diri sebagai penerima program Keluarga Harapan atau menerima bantuan sosial dari pemerintah, nggak pernah. Jadi beliau ini juga nggak tahu kok bisa sih dirinya sendiri masuknya kelompok desil 4. Katanya sih gitu.
0: Nah, kalau dari Menteri Sosial sendiri sahabat suara, dari Gus Ipul mengaku kalau memang masih ada beberapa kesalahan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau di DTSN, termasuk ketidaksesuaian pemeringkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi beliau ini menjelaskan juga, menyebutkan kalau bisa nih warga yang semestinya ada desil 2 bisa terdeteksi ada di desil 7 atau desil 8. Dan ini memang masih dalam proses pemutakhiran data. Datanya ini masih terus diperbarui gitu sahabat suara sama pemerintah. Data yang belum sesuai ini tidak langsung dianggap sebagai kondisi final, karena masih bisa ada koreksi dulu, terus ada proses verifikasi dan juga validasi.
1: Dari kemarin salah mulu nih, yang rendah harusnya dapat bantuan malah jadi rata kanan. Yang kayaknya mampu banget tuh, kayak besok makan apa gak usah mikir, malah desilnya rendah.
0: Makanya ya kan, kalau ini salah mulu terus benernya kapan?
2: Ya elah, hidup

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dari kemarin tuh setiap pagi udah mulai mendung gitu loh sahabat suara, walaupun kadang siang udah agak kelihatan ya matahari, panasnya cahaya itu udah mulai ada gitu loh. Tapi kalau pagi tuh udah berawan semua tuh. Sore juga gak kayak kemarin-kemarin kan, jam 5, setengah 6 tuh masih lumayan terik,
1: iya.
0: Matahari masih ada. Sekarang jam 4 tuh udah berasa sore.
1: Mm-mm.
0: Jam 5 tuh udah mulai agak gelap.
1: Emang
0: tuh
1: emang sore, bukan berasa sore.
0: Iya. Soalnya nek wingi awan mah.
1: Iya masih.
0: Siapa tau lagi? Aku bingung. Ada makanan siapa ya?
1: Kamu kurang fokus.
0: Iya nih.
1: Kurang asupan kamu tuh.
0: Aku kadang nih misal belum sarapan, butuh gula aku tuh.
1: Memang agak oleng sekarang kan. Tapi kau pernah nyobain gak? Ini yogurt, tapi yogurtnya lucu banget namanya. Hometown Yogurt Squishy Honey Pineapple.
0: Honey.
1: Kita ngapain sih?
0: Honey pineapple terus?
1: Nah ini sekarang ada ternyata di Alfamidi. Terus variannya gak cuma yang honey pineapple, tapi ada mixed berries juga. Ini harga promo spesialnya kalau kamu beli di Alfamidi, karena harga spesial produk baru itu cuma 9.900 aja.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Belinya di mana?
1: Di Alfamidi, langsung aja.
0: Nah ini masalahnya kan tahu sendiri, kelihatannya udah mau mulai masuk musim hujan. Males gitu kadang keluar-keluar.
1: Nggak usah ribet, kan bisa pakai aplikasi Midikring. Tinggal buka aplikasinya, kamu pilih-pilih produknya. Promonya nanti include kok. Terus tinggal payment, bayar di rumah kan. Nanti barangnya diantar sampai di rumah kamu.
0: Oh, enak banget ya.
1: Iyalah.
0: Ya udahlah, kalau belanja udah nggak usah bingung sahabat suara di mana. Mau kamu langsung ke offline store bisa. Atau kalau lagi bingung, nggak bisa keluar gitu ya, kamu bisa pakai Midikring. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau mau belanja, langsung ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cue time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cue time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Paham banget bagaimana rasanya sebagai seorang ibu ketika melihat anaknya sakit, anaknya yang biasanya aktif tiba-tiba harus lemas, gak berdaya. Karena bahkan sampai sekarang saya udah segede ini, sahabat suara, usia saya udah usia bakpia alias 25.
1: Sih, bakpia banget tuh.
0: Usia bakpia saya, sahabat suara, udah usia 25 tuh orang tua saya, apalagi mama saya, kalau saya udah sakit, raut mukanya tuh udah berubah. Kalau aku ngeluh, mah badanku kayak gini ya. Dari yang senyum, bisa berubah langsung raut mukanya.
1: Iya, apalagi ini masalahnya sakitnya disebabkan karena dia lagi gak di rumah. Alias penyebabnya tuh di luar rumah. Wah,
0: yes.
1: Itu tambah kelimpungan lagi.
0: Merasa bahwa kayak, apa ya, aku menjaga segininya gitu loh, pastikan. Ada perasaan itu, sahabat suara. Terlebih lagi dengan kasus-kasus keracunan yang ada di luar sana yang kita dengar gitu. Yang paling parah kan yang ini cuy, yang terakhir itu. Yang ada di Sumatera Utara itu, di Kabupaten Karo. Yang dirasakan oleh seorang siswi SMK, usianya 16 tahun, sahabat suara, yang bernama FBP itu, yang inisialnya FBP, bahkan sampai hilang ingatan, gangguan syaraf. Dan ini udah 1 bulan loh,
1: iya,
0: ada di rumah sakit.
1: Tapi itu sempat ada dokter yang ngebahas, ini cuma dokter lewat thread ya, jadi bukan secara konferensi pers beneran menyatakan. Itu tuh emang penyebabnya bisa banyak banget. Emang benar makanan itu bisa menyebabkan beberapa macam, misal diare, keracunan dan sebagainya. Tapi kalau sampai segawat ini harusnya sih ada investigasi lebih lanjut.
0: Nah,
1: apakah memang satu-satunya penyebabnya dari EBG atau gimana? Tapi kalau kita ngomongin nggak nyampe separah itu deh, kan udah ada bukti nyatanya. Yang keracunan kan banyak tuh.
0: Betul.
1: Kemarin di Sleman sampai ratusan.
0: Nah,
1: ini infonya lagi di Bantul, 50 siswa SD dan 3 guru guru di SD itu di Jetis Bantul alami gejala keracunan setelah santap MBG. Itu kan berarti beneran ada kasus keracunannya.
0: Banyak gitu loh, sahabat suara.
1: Walaupun emang enggak nyampe yang tadi kasus di Sumatera ya, tapi kalau keracunan ya emang keracunan.
0: Ya kalau keracunan mah udah
1: sakit
0: fatal,
1: itu,
0: udah
1: iya,
0: fatal tetepan gitu, sahabat suara. Jadi kita enggak heran juga ketika kemarin di Tugu ya,
1: tugu.
0: Di Tugu gitu, sahabat suara, kita melihat ibu-ibu dari ibu suara ibu Indonesia,
1: yes,
0: di Jogja, yang mereka menyuarakan keresahan mereka tentang bagaimana anak-anak Indonesia yang banyak mengalami keracunan karena program MBG ini.
1: Mereka ini menyuarakannya dengan lucu banget, sahabat suara, dan emang damai ya, aksi damai jalan sore dari Tugu Jogja sekitar sore jam 15.45 jalan ke Bundaran UGM. Tapi gak cuma jalan doang, sambil mukul-mukul panci, terus juga ada alat-alat dapur gitu yang emang kalau dibunyiin bersamaan jadi nyaring banget. Nah, ada alasannya. Ini dari salah satu peserta bilang, kenapa kok pakai kentongan lain sebagainya? Harapannya suara nyaring ini bisa didengar sama pemerintah apa enggak gitu. Ini adalah bentuk nyata ibu-ibu yang memperjuangkan, tolong dong MBG-nya, programnya gitu kan ya. Ini ada evaluasi, terus diseriusin kalau memang ada kasus.
0: Betul, tujuan dari MBG itu sebenarnya kan adalah untuk bisa memberikan gizi kepada anak-anak,
1: yeah,
0: untuk bisa mencapai generasi emas kan, di tahun 2045. Kalau pada keracunan, gimana kita bisa mencapai generasi emas? Udah bubar duluan generasinya sebelum sampai generasi emas. Tolonglah, jadi bisa lebih diperhatikan lagi.
1: Yeah.
0: MBG kan makan bergizi gratis.
1: Betul.
0: Ya kan? Bukan makan beracun gratis.
1: Aduh.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline.
6: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Cute time dulu
12: Cute time? Quality time.
11: Iya,
12: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
11: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
12: Cute time buat kulit?
11: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
12: Caranya?
11: Pakai ini.
12: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
11: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
12: Oh, gitu.
11: Iya.
12: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
11: Kok direbut sih?
12: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit you.
11: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
13: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu diganti jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara. Hey, I thought it was all over.

0: 88.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu hari ini bisa gabung loh sahabat suara sama kita di live TikToknya. Dari kemarin ya, saya dengar teman saya ini live TikTok tentang apa? Ketahanan pangan.
1: Bener dong.
0: Dia ngajarin tentang gimana apa namanya menanam dengan hidroponik.
1: Iya. Kalau kemarin bahasanya adalah ketahanan pangan skala rumah tangga. Memanfaatkan pekarangan untuk makanan pribadi secara cadangan makanan.
0: Aku gitu. Tuh berasa apa sahabat suara?
1: Apa?
0: Moderator dinas kayak kira-kira.
1: Kalau sekarang nih Del, semua kan kita nggak tahu ya kondisi apapun itu di dunia ini.
0: Betul.
1: Makanya kalau selagi kamu punya pekarangan atau mungkin lahan dikit aja, itu kan nanti bisa jadi pekarangan vertikal lah ya nanamnya. Nah mending dimanfaatin, ya minimal cabai, terus apalagi tomat, terus juga yang simpel-simpel aja yang bisa ditanam di rumah, itu mending ditanam. Karena lumayan, nanti hasilnya dinikmatin sendiri, nggak perlu belanja, mengurangi pengeluaran juga. Terus kalau misalnya mau ini yang kayak obat-obatan tradisional, kayak jahe, gitu-gitu, serai, mending ditanam sendiri.
0: Kemarin tuh saya sempat dapat tahu beritanya, saya lupa ada di mana. Jadi ada di kota Jogja. Jadi desa ini memanfaatkan galon le mineral.
1: Iya, tabung lagi.
0: Tabung.
1: galon air minum sebagai media tanam untuk padi.
0: Betul. Aduh neng dia aku wingi kinggul. Entok aku sempat baca beritanya gitu.
1: Iya, jadi di memang
0: di Jogja itu sahabat suara. Jadi padi kalau kamu lihatnya biasa di sawah. Itu tuh bener-bener di galon.
1: Iya di galon. Dan gak cuma satu galon ya. Kalau itu mah satu piring juga gak cukup. Kalau nanti jadi beras.
0: Makannya. Enggak itu bener-bener banyak gitu kok. Jadi kayak tirik-tirik ngono kan loh sahabat suara. Terus juga ada tempat-tempat lainnya juga. Ono sing nanam apa kayak jenengnya Lombok.
1: Iya banyak banget.
0: Karena kan itu kan di kota ya. Di kota itu kan untuk area tanam tanah itu kan udah gak banyak kan.
1: Lahannya udah sempit.
0: Makanya mau gak mau kan kita harus bisa berpikir gimana caranya nih biar kita tetap bisa swadaya pangan.
1: Nah
0: tapi juga dengan memanfaatkan apa yang ada aja.
1: Iya. Yang simpel-simpel dulu aja gak apa-apa. Yang kira-kira kamu tuh setiap hari butuh cabai tuh, tiap hari butuh tuh. Kan lumayan ya kita mengurangi beli-beli cabai tiap hari. Itu bisa gak apa-apa. Apalagi kan era sekarang kayaknya kalau pengeluaran 10 ribu doang hitung-hitungan gitu.
0: Betul.
1: Kan ya.
0: Apa dan swadaya pangan sendiri menurutku adalah mengurangi prahara rumah tangga.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Ngerti orang? Lambak dilarang, jalo sambel, wae mentina.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Dengarkan Isuara di Bandung.
10: Baca

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love, menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. The Cinnamon, sahabat suara, ku yakin cinta. Ini lagu rilis tahun berapa ya? Tapi lagu ini tuh gak tahu kenapa setiap saya puterin selalu rasanya tuh hangat gitu di hati.
1: Wis, apakah ada sesuai dengan cerita pribadimu, Del?
0: Jangan dibahas.
1: Ngomong berano.
0: Ngomong baik, jangan dibahas karena memang tidak ada yang bisa dibahas.
1: Judulnya aja ku yakin cinta.
0: Iya.
1: Kamu kan nggak yakin.
0: Coy. Saya yakin.
1: Yakin apa?
0: Dia yang nggak yakin apa?
2: Kini ku percaya. Kini ku percaya.
0: Tapi katanya ketika kita udah yakin sama seseorang, kita perjuangkan dia.
1: Iya.
0: Siapa tahu seperti air yang berhasil membolongkan atau memecah batu.
1: Kenapa
0: setitik
1: dong?
0: Demi setitik demi setitik, asalkan konsisten pasti bisa.
1: Boleh. Ini berarti ngomongnya perjuangan.
0: Oh, iya.
1: Yang penting yakin dulu aja.
0: Iya. Tangetang boh kapan ya? Konsepnya di mana? Kita konsep ambil diyakin dulu.
1: Boleh.
0: Masalah berhasil kapan kita pikir entar, ya kan? Rakyat tangguh atau kutu ono self reward.
1: Usia 60 deh.
0: Coy, saya nak sengkui coy. Apa ya? Mendengar kue fokus golek apa? Golek panti jompo. Fokus golek bojo kira atau apa ya? Ketua, ngerti tidak? Fokus golek pahala umur samono.
1: Kamu tuh sekarang tuh sebenarnya nggak perlu melulu tentang fokus jodoh. Fokus untuk dirimu sendiri, kebahagiaanmu, Del.
0: Jadi ini ngunuk wicuy. Fokuslah ke dirimu sendiri. Nikmati kamu dengan dirimu.
1: Yes.
0: One day, orang yang memang ditakdirkan untukmu, itu akan datang dengan sendirinya.
1: Benar. Kata-kata hari ini. Kamu juga.
0: Kalau promo hari ini apa sih?
1: Ais, itu dia. Ini, kamu tuh juga harus fokus cari promo. Buat kebahagiaanmu sendiri. Kamu udah pernah nyobain belum? Ini sekarang ada Hometown Yogurt Squishy Honey Pineapple. Dan Hometown Yogurt Mix Berries. Dan kalau kamu belinya sekarang, itu ada harga promo produk baru di Alfamidi. Cuma Rp9.900 aja.
0: Promonya di mana?
1: Di Alfamidi.
0: Ah, pasti. Kalau mau belanja langsung ke offline store-nya bisa. Ya udah. Udah di mana-mana. Yang dekat rumah saya ada di Jambon tuh, dekat SKE.
1: Ada juga tuh.
0: Kalau enggak yang Alfamidi Super di Host Cokroaminoto.
1: Ada juga.
0: Terus yang di mana? Jakal. Melati Wetana udah banyak deh, sahabat suara. Tinggal kau pilih mau ke offline store atau misalnya lagi mager nih, udah mendung begini, mau keluar-keluar juga udah agak males gitu ya, kau bisa pakai midi kering.
1: Iya, langsung aja ke Alfamidi sekarang. Jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
3: I Suara, suara warga Indonesia.
4: I Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

Raja Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, ada Ari Asyari siap menemani kamu di Nongkrong Bareng. Gimana, kangen gak sama suara mas-mas Jawa yang kadang wajahnya ganteng, kadang ganteng banget?

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biar pagi hari ini, siang hari ini lebih tepatnya ya sahabat suara. Ini ngerasanya masih pagi karena Yogyakarta dan sekitarnya mendung. Coba deh kamu update ke Arya Syari pagi hari ini sahabat suara dengan WhatsApp di 081-2299-88887. Kasih informasi langit di daerah kamu itu mendung atau enggak. Atau jangan-jangan ini cuma daerah Gondosuli dan sekitarnya aja. Jangan-jangan yang ada di Jalan Kaliurang, yang ada di Jalan Magelang, atau yang ada di Jalan Godea, di Jalan Nonosari. Pokoknya yang jauh dari Jalan Gondosuli, siapa tahu enggak mendung atau mungkin bahkan sudah hujan. Boleh sahabat suara, sambil request lagu, sambil titip salam juga boleh. Pokoknya Arya Syari bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12. Dan ini jadi hari yang membahagiakan untuk para pecinta bola dan juga para pecinta belanja online. Kenapa? Karena tanggal 9, bulan 9, itu artinya apa sahabat suara? Itu artinya hari belanja online nasional. Banyak banget promo-promo di marketplace. Udah check out berapa barang juga boleh diceritain. Terus di hari ini sebagai pecinta bola juga seneng karena UCL alias UEFA Champions League akhirnya balik lagi di musim terbarunya 2026-2027. Ada beberapa match pertandingan seru semalam yang nanti bakal Ari kasih infonya, Ari bakal review. Tapi Ari mau ngucapin terima kasih dulu buat Gupita. Ini ada di Jalan Magelang kilometer 11 yang bilang mendung juga sih. Udah hamin 20 aku pindah dari Jogja. Mau kirim salam buat teman-teman bayar yang kerja hari ini. Semangat sampai jam 4 nanti, jangan lembur-lembur. Juga spesial buat Mbak Cindy yang juga lagi dengerin Isuara. Thank you Mbak Cindy. Sugeng siang, selamat mendengarkan. Terus request lagunya Oasis Don't Go Away. Terima kasih, selamat siaran. Thank you Gupita. Ini di Jalan Magelang, mendung juga ternyata ya. Wow, ini kalau saya lihat foto profilnya Gupita ini lagi di pantai. Saya tebak pantai Krakal bukan Gupita. Tebakan saya benar atau salah? Coba kasih tahu Arya Syari. Foto profil kamu itu fotonya di pantai Krakal, iya atau bukan? Tapi by the way, Oasisnya mohon maaf ya, belum bisa muterin Don't Go Away. Pagi hari ini Ari puterinnya yang Don't Look Back in Anger. Yang lain masih ditunggu WhatsApp.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Barusan Ari puterin ada titik-titik. Di ujung doa dari Sal Priadi ya, sahabat suara. Ini lagu spesial di request sama siapa tadi ya yang udah WhatsApp? Oh, ada Indri. Alright, thank you. Terus tadi juga ada Gupita yang ternyata tebakan saya soal foto profilnya salah, sahabat suara. Saya kira itu di Gunung Kidul, ternyata itu fotonya di Pacitan. Dan satu fakta yang mengejutkan adalah bahwa ternyata Gupita ini adalah teman dari istri saya waktu SMP. Wow.

Ya, namanya juga lagi ada kesibukan di tempat lain ya Rian ya. Tapi yang pasti akhirnya bisa berjumpa lagi kita. Rian, gimana? Sehat juga? Apakah sudah selesai kuliahnya? Atau masih proses skripsi? Atau lagi libur? Ya, tapi bulan September biasanya udah masuk ya. Semoga lama gak ketemu, udah selesai kuliahnya, udah lulus, udah bisa bawa ijazah ke tempat kerja. Gak juga gak apa-apa sih ya. Tapi yang pasti semoga sehat selalu Rian. Semoga usahanya lancar. Kemarin jualan sepatu semoga laris, makin banyak yang beli gitu kan. Insya Allah tahun depan ambil skripsi kak. Ini masih libur sampai akhir September. Oh iya iya iya iya iya iya. Semangat Rian skripsinya. Udah dapat inspirasi buat ngambil judul apa gitu gak? Atau belum? Kalau saran saya sebagai orang yang pernah kuliah dan ya lulusnya agak lama gitu ya, intinya gini aja sih Rian, kalau mau nyari judul yang kiranya kamu seneng ngerjainnya, yang kiranya kamu mampu untuk ngerjainnya, itu aja. Gak usah, mungkin gak usah muluk-muluk yang kayak harus bagus banget, harus yang gimana-gimana, tapi yang penting itu sebagai syarat kelulusan, kamu ngerjainnya do the best dan kamu ngerjainnya bisa semaksimal mungkin. By the way, Arya Sherry seperti janji di depan tadi mau ngasih update soal hasil pertandingan UCL tadi malam sahabat suara, di mana jujur saya masih agak ngantuk. Kenapa? Karena baru tidur jam 4 pagi loh. Padahal awalnya cuma iseng nonton bola yang jam 11, tahu-tahu selesai, lanjut ada Madrid sama Inter juga gak kalah seru. Akhirnya baru tidur jam 4. Ya itulah gara-gara seneng bola ya, resikonya gitu sahabat suara ya. Yang pertama, Borussia Dortmund ini berhasil mengalahkan Villarreal dengan skor tipis 3-2. Terus Manchester City ini menang cukup meyakinkan dengan 2-0 lawan FC Porto. Kemudian yang seru ini ada Lille versus Real Betis, di mana Real Betis ini comeback sahabat suara dan bisa menang 3-2. Nah yang seru yang saya tonton semalam adalah pertandingan antara Real Madrid sama Inter Milan. Jujur sebagai fans netral, bukan pecinta dua-duanya gitu kan, saya ngelihat sebenarnya dari awal pertandingan sampai menit ke-20 Inter Milan itu neken Madrid banget. Ball positionnya mereka unggul, terus habis itu shoot on targetnya mereka unggul. Tapi sayangnya di pertandingan ini, meskipun secara kualitas strategi Inter agak unggul, tapi sayangnya dua blunder fatal di belakangnya yang ini menghasilkan dua gol bagi Real Madrid sahabat suara. Dan golnya Madrid dicetak sama Kylian Mbappe, sama satu lagi tuh kapten mereka Federico Valverde yang ini benar-benar memanfaatkan kesalahan fatalnya dari kiper Inter Milan, karena dia main-main bola di belakang tapi dia lupa bahwa ya pemain Madrid tuh kenceng-kenceng larinya. Mereka bisa ngelihat celah kesalahan sekecil apapun dan akhirnya dua kesalahan itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal sama pemain-pemain Real Madrid. Dan satu gol hiburan dari Inter Milan itu dicetak sama, saya lupa namanya sih sahabat suara, Augusto di menit ke-77, dan itu hanya satu gol aja yang tercipta, meskipun secara statistik Inter Milan luar biasa ya untuk pertandingan tadi malam, di mana mereka mencatatkan ada 7 on target, kemudian off targetnya ada 9, possession-nya 64 berbanding 36. Jadi secara permainan sebenarnya Inter Milan itu mendominasi, tapi memang lini belakangnya mereka ini agak bercanda. Akhirnya diobrak-abrik lah sama Vini, sama Kylian Mbappe, sama Brahim Diaz, dan beruntung aja mereka cuma kebobolan 2 karena banyak banget kesalahan-kesalahan terutama untuk lini pertahanannya ya, dengan serangan baliknya Kylian Mbappe dan kawan-kawan yang kenceng-kenceng banget larinya. Dan pertandingan lainnya ada Club Brugge juga menang, kalah tipis dari Aston Villa 3-2. Terus ada Athens yang menang LASK dengan skor 1-0. Dan satu pertandingan yang saya tunggu-tunggu sahabat suara, tadi malam udah begadang, malam nanti siap untuk begadang lagi, karena my love, my club Barcelona akan main melawan Feyenoord. Dan ini mainnya gak pagi-pagi banget sih, jam 12 kurang 15, jadi kayaknya masih aman lah ya. Tidur dulu sejam 2 jam, habis itu bangun nonton bola. Selesai jam 2 tidur, enggak, nonton lagi sampai pagi. Kira-kira Barcelona menang berapa ya? Kemarin dari 4 pertandingan awal mereka sudah mencetak 17 gol, salah satu tim paling produktif di Eropa. Kayaknya nanti malam menang 4-5-0 lagi bisa lah ya. Lamine Yamal, Fermin Lopez, terus ada Rafinha. Semuanya lagi kebakaran alias on fire.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Bintu.
6: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
7: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
6: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
7: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
6: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
7: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
6: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
7: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
6: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
8: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
10: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini.

0: So Caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Thank you buat kamu sahabat suara yang masih setia dengerin Arya Syari di Nongkrong Bareng untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Hari dimana banyak banget yang harus di check out karena lagi hari belanja online gitu kan. Tapi jangan lupa sahabat suara, untuk menyenangkan diri selain dengan belanja online, tapi bisa juga dengan menikmati berbagai kenyamanan-kenyamanan. Misalnya kamu bisa staycation, berenang, atau nongkrong-nongkrong cantik di tempat yang punya sejarah panjang, tempat yang estetik, tempat yang banyak tempat, ah pokoknya keren banget, Malioboro sahabat suara. Nah, salah satu yang bisa kamu pilih untuk staycation di daerah Malioboro, ini saya kasih spill. Tapi sebelumnya kita, ini saya mau ngenalin dulu dua tamu spesial yang sudah datang ke studio Suara Jogja, teman-teman saya sahabat suara. Ada dari L Hotel Malioboro, yang pertama kita mau nyapa dulu Kak Dewi Puspitasari, sales eksekutif. Selamat siang.
1: Selamat siang sahabat suara.
0: Selamat siang. Apa kabar hari ini Kak Dewi?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Udah sarapan belum? Yo, makan siang
1: sudah
0: malah ya.
1: Lah.
0: Sudah ya.
1: Menuju makan siang.
0: Ya. Menuju makan siang. Boleh ngomongnya lebih dekat ke mikrofon lagi? Oke, siap. Terus ada juga Kak Joya Excelsia Marketing Communication. Selamat siang.
2: Selamat siang, sahabat suara.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Suara Jogja.
2: Sama-sama,
0: Kak. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh soal L Hotel Malioboro gitu ya, mungkin ada sahabat suara yang dengerin kita lewat streaming atau yang baru denger hari ini gitu, belum kenal sama L Hotel. Kita kenalan dulu ya.
2: Boleh.
0: Kalau saya yang tahu sih ini salah satu hotel yang paling strategis karena bener-bener dari Malioboro tuh deket banget. Jadi kalau mau jalan-jalan tinggal jalan kaki udah selesai.
2: Betul.
0: Gitu. Selain aksesnya yang sangat deket banget, apa keunggulan-keunggulan lain dan yang lainnya, silahkan.
2: Oke, okay, jadi sama banget persis kayak yang Kak Ari tadi sampaikan. Jadi L Hotel Yogyakarta Malioboro ini cuman 20 meter aja nih Kak.
0: Itu dia.
2: Jadi jalan paling 1 menit.
0: Terus kepleset aja sampai ya?
2: Kepleset aja sampai tuh langsung. Jadi kalau untuk L Hotel Yogyakarta Malioboro sendiri, kita di bawah naungan L Hotel Group. Untuk L Hotel Group sendiri itu kita ada 7 hotel Kak. Jadi ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Batu, ada di Malang, ada di Banyuwangi, paling terbaru baru di Bali, dan yang terakhir ada di Jogja.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kalau untuk L Hotel Yogyakarta sendiri, kita betul tadi ada 20 meter ke Malioboro aja. Kita tepatnya ada di Jalan Dagen nomor 6. Kita merupakan hotel bintang 4 dan banyak banget fasilitas-fasilitas menarik yang ada di sana. Yang paling diunggulkan, yang bisa kita unggulkan,
0: nah,
2: itu Jogja ini kan panas ya Kak.
0: Yeah.
2: Jadi kalau misalkan mau berenang, orang-orang takut banget nih, duh kepanasan waktu berenang. Di tempat kami itu kolam renangnya itu semi indoor, jadi aman aja tuh, nggak akan kepanasan, nggak akan gosong.
0: Jadi nggak takut lagi,
2: abis
0: senang seharian gitu kulit jadi makin gelap itu enggak ya?
2: Aman
0: ya.
2: Aja.
0: Oke, itu. Terus fasilitasnya apa aja sih Kak?
2: Untuk fasilitasnya sendiri, jadi kita ada di 172 kamar. Dengan, betul, di Malioboro 172 kamar, jadi kita bisa menampung banyak orang juga tuh. Untuk meeting roomnya kita juga ada 12 meeting room. Lalu untuk restorannya kita ada Prambanan Restoran. Dan di lounge-nya sendiri atau di lobby-nya sendiri itu ada yang namanya Barong Lounge. Jadi kalau misalkan sahabat suara nih mau nongkrong-nongkrong cantik, kita bisa di Barong Lounge. Kalau mau yang lebih chill-nya lagi, itu bisa di L Cafe ataupun di L Shop.
0: Wow, dengan strategis itu dekat Malioboro, fasilitasnya sebanyak itu ya.
2: Betul.
0: 172 kamar. Itu satu kampung diajak bisa tuh ya.
2: Betul.
0: Itu terbagi menjadi berapa kategori kamar Kak?
2: Oke, kalau untuk berapa kategori kamarnya, jadi untuk startnya sendiri itu di superior room.
0: Oke.
2: Lalu ada di deluxe room, deluxe premier room, suite room, dan executive suite. Jadi ada 5 kategori kamar.
0: Ada tipe-tipe ya.
2: Betul, tipe-tipenya beda-beda.
0: Apa yang membedakan kamar ini Kak? Selain ada 5 tadi apa aja sih?
2: Jadi kalau untuk yang membedakannya sendiri itu yang pasti jelas dari ukuran ruangannya ya Kak, ukuran kamarnya. Lalu untuk fasilitasnya sendiri, jadi kalau misalkan sahabat suara nyari yang ada bathtubnya tuh, itu bisa langsung di suite room atau executive suite room. Cuma kalau misalkan untuk yang bisa bersantai-santai, ngumpul dengan keluarga, mau duduk-duduk di sofa, itu bisa nanti di deluxe premier.
0: Oke. Dan sebelum kita lanjut lagi ngobrol bareng Kak Dewi sama Kak Joya, saya juga mau ngajakin sahabat suara yang misal penasaran gitu kan, pengen ngasih pertanyaan untuk El Hotel Malioboro, bisa langsung dikirim ya sahabat suara di 081-2299-88887. Tadi udah dijelasin ada 172 kamar.
2: Betul.
0: Itu banyak. Dan ternyata meeting roomnya juga gak kalah banyak.
2: Juga gak kalah banyak banget.
0: Ada 12. Itu banyak banget loh itu.
2: Itu banyak banget. Dan untuk sekedar informasi aja, jadi meeting room kita itu ada 12 meeting room.
0: Yes.
2: Dan ada yang namanya Grand Borobudur. Itu bisa menampung hingga 500 orang. Wah. Satu kampung, satu RT bisa tuh masuk semua ke situ.
0: Weddingan bisa.
2: Weddingan
0: mau
2: bisa.
0: Event apapun mau dengan event sebanyak apapun orang
2: kita
0: itu.
2: Bisa terima.
0: 12 ada apa aja tuh Kak? Meeting roomnya.
1: Untuk meeting room sendiri kita ada 12 meeting room ya. Mm-hmm. Salah satunya tadi di Grand Borobudur. Itu bisa menampung sampai 500 orang. Mm-hmm. Itu biasanya standing ya untuk wedding.
0: Yes.
1: Terus bisa juga kalau misal mau setup, tergantung setupan juga sih. Misal mau classroom bisa, misal USB bisa. Nanti itu tergantung kapasitas ya. Terus ada juga untuk lebih kecil lagi kita ada di Grand Sewu. Mm-hmm. Grand Sewu kita bisa untuk menampung sekitar 36 orang. Dan juga ada beberapa ruang meeting lagi. Kita bisa start di 3 pack aja bisa. 3 orang bisa.
0: Itu bukan meeting kali ya, gibah kali ya. Tapi semuanya bisa ya, 3 orang bisa. Meeting bisa.
1: 3 wow. Pack, 10 pack, 15, 50, 40, 100 pack hingga 500 pack bisa ada.
0: Kalau satu pack namanya sendirian itu ya.
1: Di kamar aja ya.
0: Wow, dari start 3 pack bisa dilayani ya berarti
2: bisa,
0: ya.
2: Bisa banget.
0: Dan semuanya bisa sesuai kebutuhan dan keinginan ya.
2: Betul.
1: Untuk paket meetingnya kita juga ada macam-macam, ada half day, full day, atau full board pun juga bisa.
0: Bisa apapun eventnya, apapun kebutuhannya, pokoknya bisa diakomodasi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah ini yang agak bikin penasaran adalah kita bicara soal harga kali ya.
2: Betul.
0: Tadi kita mulai dari kamar dulu kali ya. Betul. Kalau misal kamar, start from berapa sih Kak untuk stay di El Malioboro ini?
1: Sebenarnya kalau harga kamar di tempat kami dynamic ya.
0: Okay.
1: Jadi tergantung okupansi dari weekend, weekday, seperti itu berbeda-beda. Tapi kalau untuk di start 950 untuk standarnya ya. Untuk yang superior, cuman kita juga gak menutup kemungkinan bisa under itu atau bisa di atas itu. Tergantung okupansi.
2: Tergantung okupansi dan tergantung tipe kamar yang dipilih sama sahabat suara.
0: Itu, apalagi misal lagi long weekend gitu kan. Gak lagi urusan harga, kamu cepet-cepetan aja.
2: Cepet-cepetan, betul.
0: Karena siapa-cepat dia dapat kan.
2: Betul.
0: Dengan akses cuma 20 meter dari Malioboro, mau jalan-jalan tinggal, itu tadi, loncatnya nyampe gitu kan.
2: Nyampe, betul.
0: Capek tinggal pulang langsung bisa tidur di kamar.
2: Betul banget.
0: Jadi salah satu keunggulan yang paling menonjol itu. Terus, apakah LKV 24 jam untuk tamu atau ada jam operasionalnya Kak?
1: Kalau untuk LKV kami dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam.
0: Oke, ini terbuka untuk umum atau hanya untuk pelangganan tamu yang nginep aja Kak?
2: Jadi kalau untuk LKV itu terbuka untuk umum Kak. Jadi mau nongkrong, mau lihat sunset tuh area Malioboro.
0: Nah itu dia.
2: Bisa banget itu di LKV. Dan gak lupa juga tadi di bawahnya LKV itu ada L-Shop. Jadi itu kita jualan gelato ada di situ. Terus ada produk-produk UMKM khas Jogja itu juga ada di situ. Sama ada satu lagi ya Mbak.
1: Ada L-Corner setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari Sabtu juga ada live musiknya. L-Corner itu kita ada bubur gudeg dan kopi klotok.
2: Ciri khas
0: signaturnya Jogja.
2: Bubur gudeg dan
0: bubur gudeg
2: klotok.
0: Itu setiap hari
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Jumat Sabtu Minggu aja.
1: Dan juga kita ada beberapa kerjasama beberapa UMKM ya. Salah satunya kami di bulan September ini Jumat Sabtu Minggu kita ada bakpia sama Wingko dari Ngasem.
0: Wow.
1: Jadi nggak usah jauh-jauh ke Ngasem atau ngantri ke Ngasem, datang aja ke El Hotel.
0: Bisa belanja oleh-oleh
2: di situ
0: ya.
1: Live cooking juga.
0: Oh ada live cookingnya. Ya,
2: betul. Jadi sahabat suara bisa sambil ngeliat tuh proses pembuatannya gimana atau mau ikut belajar juga bisa ya Mbak Dewi.
1: Oh belajar bikin bakpia bisa.
0: Biasanya cuma tinggal makan aja.
1: Iya.
0: Ini bisa ngelihat cara proses bikinnya.
1: Free tester juga.
0: Oh iya. Tapi ingat tester cuma satu atau dua sahabat suara. Kalau testernya satu kota itu namanya
1: beli.
0: Lapar itu namanya ya. Oke, dan tadi kalau misal renang itu juga terbuka untuk umum atau
2: betul.
0: harus nginep dulu kak?
2: Kalau berenang itu terbuka untuk umum kak. Jadi kita ada 3 paket. Namanya Splash and Fun. Jadi kalau untuk berenang di El Hotel itu start firmnya di harga Rp75.000. Lalu ada paket yang menengah itu di harga Rp99.000. Itu sudah dapat towel, rice bowl, terus ice or hot tea. Dan kalau untuk mau yang lebih lengkapnya lagi itu ada Displace di harga Rp120.000, itu udah dapat towel juga, fried rice or fried noodle sama ice atau hot tea.
0: Berarti udah nggak usah kayak zaman saya kecil dulu ya bawa
2: mie instan. Bawa bekal ya, bawa bekal dari rumah.
0: Dimasukin, dimakan udah kotak.
2: Udah kotak betul.
0: Gak usah dengan itu udah dapat makanan udah dapet minum ya. Karena habis renang tuh serius lapar banget.
2: Lapar
0: kenapa
2: banget
0: ya?
2: Betul.
0: Capek, dingin kali capek, ya, karena capek ya.
1: Capek, dingin tenaga.
0: Oh iya benar juga ya. Oke, terus ini katanya banyak program-program seru juga ya di El Hotel Malioboro di bulan September. Salah satunya adalah untuk wedding. Katanya start from 17 juta, bener gak itu?
1: Betul banget.
0: Wedding start from 17 juta?
1: 17 juta
0: wow.
1: Untuk 100 pack.
0: 100 pack?
1: Betul, itu sudah termasuk buffet. Sudah termasuk buffet, terus... stolnya juga 2 macam. Masing-masing 50 pack bisa pilih antara bakso, mie ayam, pempek, siomay, terus nanti untuk yang satunya bisa es-esan seperti es dawet atau es sarang burung, es buah.
0: Es buah, pokoknya seger-seger ada, yang hangat-hangat ada.
2: Betul.
0: Itu 17 juta udah komplit banget ya?
2: Udah komplit.
0: Wow, 100 pack.
1: Tinggal cari dekor aja sih.
0: Sama cari jodohnya yang mau
2: dapet. Kita gak paketan sama jodohnya, Kak.
0: Enak banget kalau 17 juta. Udah sekalian dicariin jodoh enggak ya? Cari sendiri yang part itu ya sama Sarah. Tadi dapatnya ada buffet, terus ada stall, ada minuman seger-segernya.
2: Enggak lupa juga ada photoshoot spotnya juga. Jadi daerah di tempat kami itu kita mengangkat temanya tradisional tapi tetap modern kak. Jadi ada beberapa area-area spot yang bisa tuh dijadiin. Biasanya kan ada yang buat video langsung di hari-hari. Sama ada yang foto juga, itu kita ada photoshoot spotnya. Dan kita juga ada make up room juga buat pengantinnya itu. Dan biasanya kalau makanan kan
1: tetap food testing-nya.
2: Ya.
1: Food testingnya.
0: Biar bisa meyakinkan ke mama papa, ini loh makanannya kayak gini rasanya, jadi bisa yakin gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal makanan, restorannya apa sih kalau di El Hotel Malioboro kak?
1: Restoran kami namanya Prambanan Restoran, dengan kapasitas sekitar 250 pack. Jadi lumayan lega kalau semisal untuk breakfast,
0: ya?
1: Untuk ada acara-acara seperti arisan atau acara-acara ulang tahun, itu biasanya kita juga di resto bisa atau kita ke L Cafe juga bisa, lebih private lagi kalau semisal mau di meeting room juga bisa. Kami ada beberapa paket untuk ulang tahun, di start harga Rp150.000, itu nanti sudah termasuk standar dekorasi. Terus untuk minimalnya 20 pack ya, jadi kita siapkan buffet bisa atau mungkin sesuai request juga sih, misal mau set menu atau family style silahkan.
0: Pokoknya bisa, semuanya bisa
2: di El Hotel
0: diatur, pokoknya mau bikin acara apa aja, ulang tahun, arisan bisa juga ya.
2: Arisan juga bisa.
0: Arisan, wedding bisa,
2: bahkan graduation. Juga bisa kak. Graduation itu kalau ada sekolah-sekolah yang mau ngadain graduation di El Hotel itu bisa banget. Dan kalau misalkan ada table manner juga ya Mbak Dewi.
1: Table manner juga ada. Kami di harga Rp150.000 itu nanti sudah lengkap juga, dapat menu 4 course dari appetizer, sub main course dan dessert, ketambahan coffee tea, terus dapat lagi roll bread. Terus untuk demonya dapat demo juga.
0: Wow.
1: Demonya ada 2 macam. Bisa pilih antara makeup bed demo, cooking demo atau bar demo. Dan juga bisa hotel tour.
0: Itu dia.
2: Sambil jalan-jalan lihat hotel, fasilitasnya kayak gimana langsung.
0: Terus kalau engagement gitu juga bisa ya. Wedding bisa apalagi engagement. Bisa kan lebih intimate lagi
2: lebih
0: ya.
2: Lebih intimate lagi.
0: Start from berapa kalau engagement? Ada
1: kalau
0: boleh di-spill gak kak?
1: Kalau engagement nanti bisa menyesuaikan budget.
0: Misal tamunya semakin dikit, semakin banyak, tergantung pokoknya ya, bisa disesuaikan
2: tergantung,
0: gitu ya.
2: Bisa disesuaikan.
0: Engagement cuma 10 orang bisa juga kak. Yang penting kan orang tua ketemu ya. Terus misalnya nih, abis jalan-jalan gitu kan keliling Malioboro capek, ada pijet juga, ada massage juga kan?
2: Betul, kita ada L massage juga, itu ada di lantai 3 kak.
0: Jenis Massage-nya apa aja tuh kak?
2: Massage-nya itu ada yang tradisional, ada terus ada yang totok wajah, itu juga ada kak.
0: Ah, membuka aura biar tambah tampan atau cantik.
2: Betul, semuanya ada di El Massage itu.
0: Khusus untuk, sekali lagi ini khusus untuk tamu menginap atau umum?
2: Kalau kita lebih ke tamu menginap sih kak, kalau untuk yang El Massage ini.
0: Oke, jadi biar tidurnya nyenyak, gak tidurnya capek, nyenyak. Besoknya ready untuk explore lagi, pijit dulu gitu ya.
2: Pijit dulu malamnya. Relax.
0: Apalagi abis itu berendam di ini, bathtub tadi.
2: Betul.
0: Air hangat, aduh itu sih enak banget.
2: Betul banget.
0: Terus untuk selain wedding tadi, untuk graduation start from berapa tadi kak, sorry?
2: Untuk graduation start from-nya di 150.
1: 150 ribu, itu nanti sudah termasuk snack box dan lunch box. Sudah termasuk stage, sound system, mini garden, sama photo booth. Sudah lengkap, tinggal datang aja.
2: Tinggal datang aja.
0: Iya. Nah ini misal kurang MC-nya bisa saya sahabat suara lah. Melo promo.
2: Sama Kak Ari.
0: Jadi kalau restonya adalah Prambanan Resto.
2: Prambanan Restoran.
0: Ada menu signature yang ketika sahabat suara datang ke sana wajib dicoba nggak kak?
1: Kalau kebetulan di bulan September ini kita ada program nasi tempong.
0: Nasi tempong.
2: Nasi tempong.
0: Agak jalan-jalan dikit ini khas dari Banyuwangi kalau nggak salah ya, benar ya, biar ada versi baru gitu ya.
1: Betul. Dan di El Hotel ini dinamain nasi tempong dagen. Jadi memang spesial.
0: Mungkin ada fusionnya kali ya.
2: Karena kita ada di Jalan Dagen.
0: Betul.
2: Jadi kita menamain nasi tempong dagen dengan ciri khas dari dagennya itu sendiri.
0: Itu pokoknya kalau lagi bulan September jangan lupa nyicipin itu.
2: Betul.
0: Itu ada di sarapan aja, makan siang atau setiap saat ada?
1: Itu selama 24 jam.
0: Jadi jam.
1: Bisa order via room service juga bisa. Karena restoran kami buka 24 jam.
0: Yes, jadi kapanpun ya.
2: Kapanpun bisa.
0: Gak perlu jauh-jauh ke Banyuwangi, langsung aja.
2: Langsung nyobain.
0: Ada nasi tempong dagen.
2: Betul. Selain itu juga kalau di bulan quarter 3 ini kak, jadi sama bulan Juli sampai bulan September, kita memang angkat tema Nusantara. Jadi kalau untuk makanannya sendiri, kita ada lidah goreng dagen kak.
0: Oke.
2: Terus kalau ada sup kimlo juga.
0: Apakah itu?
2: Sup kimlo.
0: Kimlo. Wow, unik.
2: Belum pernah dengar kak, nanti cobain
0: nanti
2: aja.
0: Nanti cobain ya.
2: Lalu kalau untuk minumannya, itu ada jampi manis, lalu ada rujak squash. Jadi kapan lagi makan rujak tapi berupa minuman, itu bisa banget cobain di El Hotel.
1: Rujak semriwing.
0: Semriwing tapi ada pedes-pedesnya gitu.
2: Ada pedes-pedesnya gitu.
0: Terus ada, kalau kita ngomongin tahun baruan masih lama banget
2: masih
0: ya?
2: Masih lama
0: tapi
2: banget.
0: Tapi udah boleh di-spill belum? Belum ya? Masih rahasia aja, pantengin aja Instagramnya gitu.
2: Betul, jadi kalau untuk event-event yang akan diadakan di El Hotel sendiri, itu bisa langsung pantau aja di Instagramnya di @elhoteljogyakarta.
0: Ah, itu dia. Nah, misalnya ini ada sahabat suara yang pengen booking atau pengen staycation dan lain sebagainya gitu, bisa kemana sih kak?
2: Oke, jadi buat sahabat suara kalau misalkan ingin booking, itu bisa juga DM langsung ke @elhoteljogyakarta. Atau kalau misalkan mau langsung WhatsApp, itu bisa banget di 0819 9366 8899, atau bisa melalui website kami di yogyakarta.el-hotels.com.
0: Itu dia, WhatsApp bisa ya.
2: WhatsApp bisa.
0: Tinggal chat aja sahabat suara.
2: Tinggal chat aja, Instagram DM juga bisa, atau langsung ke website juga bisa.
0: Boleh, yang penting ngechatnya yang benar ya. Jangan pinjam duit sahabat suara. Oke, kita ke WhatsApp yang udah masuk di 081-2299-88887. Ada dari Elma yang nanya, misal kalau buat pasutri baru enaknya kamar tipe apa ya kak ya? Wow, manten anyar nih. Kalau manten anyar, kalau boleh saya bilang, apa aja bisa enak.
2: Karena pengantin baru.
0: Pengantin baru, yang penting bukan kamarnya di mananya, yang penting sama siapanya. Itu, aduh. Benar gak kak?
2: Betul, betul.
0: Tapi ada rekomendasi gak dari Kak Jaya atau Kak Dewi? Kalau misalnya ini katanya pengantin baru, paling cocok yang apa ya?
1: Kalau untuk pengantin baru cocoknya di executive suite lah pasti. Kamarnya besar, ada bathtubnya, sudah lengkap dengan amenitiesnya di dalam. Terus nanti kalau untuk pengantin baru kita juga ada honeymoon package ya.
2: Betul, ada honeymoon package. Jadi kita bisa bantu untuk dekorasi kamarnya itu sendiri. Jadi tadi Kak
0: Elma,
2: Kak Elma bisa ngambil di executive seat. Nanti ketika booking itu bisa langsung Kak mau ngambil honeymoon package. Nanti kita bantu dekorasi. Nanti ada cake-nya juga ya Mbak Dewi.
1: Ada cake, terus ada towel
0: yang dibentuk anu biasanya apa namanya, burung. Bukan burung elang ya, jangan sampai burung elang notol nanti.
2: Burung angsa. Dan kalau untuk executive suite itu ada di lantai paling tinggi Kak, di lantai 10. Jadi pagi-pagi bisa langsung lihat tuh pemandangan sunrise-nya.
0: Betul. Apalagi kalau beruntung lihat ke arah sana utara bisa lihat Merapi kalau pas lagi. Jelas itu mewah banget itu pemandangan yang luar.
2: Cocok untuk pengantin baru.
0: Itu ya Elma ya, bisa pokoknya langsung booking sekarang juga. Nah kalau ini kan banyak yang nanya biasanya soal promo-promo. Lagi ada promo gak nih di bulan September atau dalam waktu dekat ini Kak Joy atau Kak Dewi?
1: Kebetulan di September ini kita ada banyak program ya. Salah satunya kita ada yoga di setiap hari Selasa sore jam 4 sampai jam 5. Untuk yang tanggal 8 kemarin kita yoga darat. Terus untuk
0: yoga darat?
1: Iya, maksudnya
0: ada
1: yoga air juga.
0: Oh iya benar.
1: Yang aqua yoga.
0: Oh iya.
1: Aqua yoga di tanggal 15. Terus nanti kembali lagi di tanggal 22 darat lagi, di tanggal 29 air
2: aqua
1: lagi,
2: yoga.
1: Aqua yoga lagi. Jadi besok silahkan bagi yang mau yogis-yogis yang mau ke L Hotel nanti bisa ikut join yoga bersama kami di harga Rp75.000 satu kali pertemuan, nanti sudah free entrance untuk ke pool. Jadi bisa langsung swimming.
0: Oke.
1: Free towel juga, dapat refreshment juga.
0: Dari 75K itu?
2: Betul, gak lupa juga kita ada kerjasama juga. Nanti bisa facial treatment, dapat harga special price facial treatment
1: dari Sefa Skin.
0: Oh, banyak banget keuntungannya ya. Banyak banget benefitnya ya. Ini sampai kapan nih pendaftarannya Kak?
1: Kalau untuk pendaftaran kita open terus ya sampai kuota
0: terpenuhi ya.
1: Betul.
0: Jadi cepat-cepatan aja ya sampai suara ya.
2: Betul.
0: Betul. Oke, kita satu lagi ada dari Dimas. Ini dari Cirebon, dengerin via streaming. Rencana mau liburan ke Jogja bulan Oktober. Room yang affordable dan cocok buat keluarga besar apa ya Kak? Thank you. Ini sebenarnya sebesar apa keluarganya? Kalau 4-5 orang atau 10 orang kan beda ya.
1: Iya, sebenarnya
0: tapi secara gambaran apa Kak?
1: Sebenarnya kalau kami ada untuk kamar yang untuk keluarga ada, karena kami ada connecting ya, bisa ambil deluxe to deluxe. Jadi deluxe to deluxe itu bisa connecting. Jadi nanti di dalam kamar itu ada pintu tersendiri bisa connecting ke sebelahnya. Itu jadi, bisa ambil ke deluxe to deluxe atau ke suite ke deluxe.
0: Iya, pokoknya semua bisa diatur ya.
2: Semua bisa diatur.
0: Keluarga besar, ingat di L Hotel ada 172 room.
2: Betul.
0: Jadi sebanyak apapun keluargamu Dimas diajak aman, tenang aja.
2: Aman masih bisa
1: yang
2: atau
1: penting reservasi dulu ya.
0: Yang penting jauh-jauh hari ya, itu dulu. Biar enggak keduluan yang lain.
1: Sabtu Minggu cuma Sabtu Minggu itu biasanya full.
2: Full.
0: 172 kamar bisa full loh. Itu keren banget dan pokoknya cepet-cepetan aja,
2: betul.
0: Booking banget sekarang juga.
2: Atau gitu. Kayak Kak Dimasnya mau ngeblok satu lantai juga bisa.
0: Nah, itu bisa. Nanti spesial ada harga spesial ya.
2: Ada harga spesial
0: sebanyak itu ya. Oke, dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini bersama dengan L Hotel Malioboro, mungkin boleh direkomendasikan, itu tadi kita udah ngobrol banyak soal L Hotel Malioboro. Nah, misal ada para pengunjung tamu yang datang ke L Hotel, kalau misal mau liburan kecil mungkin boleh direkomendasikan enaknya kemana aja ya? Ada nggak? Boleh nih, kita santai aja.
2: Oke, kalau untuk area-area, apalagi tempat kita kan strategis banget ya Kak, kita ada di Malioboro, mungkin bisa wisata-wisata yang paling dekat ada di Benteng itu.
1: Di Benteng Vanderburg, terus Museum Sono Budoyo.
0: Oh iya, itu dekat ya.
2: Alun-alun. Nanti kalau capek tetap baliknya ke L Hotel Yogyakarta Malioboro.
0: Atau sekarang yang lagi in banget banyak pengunjung bisa nih foto pakai baju adat kebaya, pakai keris sama putra putrinya, itu langsung dicetak yang gede bawa pulang. Kenangan banget ya. Oke, terakhir boleh dari Kak Dewi, Kak Joya bisa sampaikan kepada sahabat suara gitu kan, kenapa orang yang mau liburan ke Jogja nginepnya harus di L Hotel Malioboro?
2: Oke, jadi buat sahabat suara, kenapa harus menginap di L Hotel Yogyakarta Malioboro selain karena 20 meter banget kepleset aja nyampe ke Malioboro. Kita juga tadi udah sempat di sounding, kita ada 172 kamar dan semua fasilitasnya itu ada di L Hotel ini. Jadi sebenarnya sahabat Suara kalau misalkan udah nginep terus ya udah main-main di fasilitas yang ada di hotelnya aja itu udah sangat tercukupi. Jadi memang konsepnya hotel one to go gitu sih kak, one stop to go. Jadi semuanya tuh ada, udah bisa berenang, udah bisa nge-gym, udah bisa massage juga, bisa makan makanan signature yang ada di L Hotel.
0: Oh, gelato juga ada tadi
2: gelato
0: kan?
2: Gelato juga ada,
0: nyobain oleh-oleh ya.
2: Betul. Nah, semuanya dia ada di L Hotel.
0: Jadi nggak usah kemana-mana juga gak aman sebenarnya.
2: Mana udah aman.
0: Kalau dari Kak Dewi ada nggak?
1: Kalau dari saya sendiri untuk sebenarnya hampir sama sama Mbak Surya ya, karena kita memang sudah di tengah kota ya. Jadi langsung aja deh booking kalau untuk sahabat
0: Suara.
1: Langsung booking ke L Hotel aja. Kalau semisal mau ke Jogja sudah lengkap semua tadi yang disebutin sama Mbak Jo ya.
0: Pokoknya kalau mau reservasi di 081-99-366-8899.
2: Betul.
0: DM Instagram juga boleh?
2: DM Instagram juga bisa banget.
0: Di L Hotel Yogyakarta.
2: L Hotel Yogyakarta.
0: Di follow, mau nanya-nanya dulu.
2: Boleh banget.
0: Diskusi dulu.
2: Boleh. Adminnya ramah kok kak.
0: Adminnya ramah. Adminnya tapi ramah. Jangan disalahgunakan sahabat suara. Saking ramahnya malah di sepik-sepik itu jangan ya sahabat suara. Oke. Okay. Anyway thank you buat Kak Dewi dan juga Kak Joya sudah mampir ke Iswara Jogja dan bercerita banyak soal L Hotel Yogyakarta, L Hotel Malioboro Yogyakarta. Terakhir, boleh disampaikan kepada sahabat suara untuk ayo nginep di L Hotel Yogyakarta, boleh?
2: Oke, boleh banget untuk sahabat suara. Kita nanti ketemu langsung. Mungkin kita ini cuman ketemu by suara aja, tapi nanti kalau sahabat suara ada yang menginap di L Hotel Yogyakarta, nanti bisa langsung ketemu sama saya
1: atau dengan saya Dewi.
2: Sama Mbak Dewi, nanti ada kita ada chef juga, Chef Ardian. Wah, itu kalau nyobain makanannya udah pasti langsung jatuh cinta tuh sama Chef Ardian. Jadi ketemu langsung, breakfast langsung atau lunch langsung atau dinner langsung itu pasti ketemu.
0: Silahkan. Mau nongkrong doang malam-malam doang, juga bisa mengerjain tugas skripsian di situ.
2: Betul.
0: Bisa di El Cafe ya.
2: Di El Cafe.
0: Baik, thank you Kak Joya, Kak Dewi. Sukses
2: terima
0: selalu.
2: Terima kasih banyak Kak Ari. Sukses juga Iswara.
0: Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you juga sahabat Suara.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love, menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
5: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tidak terasa sampai suara 2 jam, Arya Syari sudah menemani kamu di Nongkrong Bareng. It's time for me to say goodbye. Thank you buat yang udah ikutan gabung, ada Rian, ada Elma, kemudian ada... Siapa tadi? Gupita? Oh iya, tadi salamnya udah dibilangin ke istri saya Syada ya, katanya salam balik gitu. Oke, dan juga terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari jam 10 tadi sama Rhea Syadi. Tadi juga kita udah ngobrol bareng sama El Hotel Malioboro Yogyakarta. Dan sebelum Ari pamit, Ari mau ngasih jadwal dulu. Pertandingan Liga Champions nanti malam, selain ada Barcelona melawan Feyenoord, ada juga beberapa pertandingan-pertandingan lain yang gak kalah seru. Yang ini sayang banget kalau dilewatin ya. Tentu saja Barcelona Feyenoord bakal saya tonton. Tapi pertandingan seru lainnya ada Liverpool versus Atletico Madrid sama Napoli versus Arsenal. Ini dua big match yang kayaknya eman banget untuk ditonton sahabat suara. Tapi juga ada PSG melawan Slovan Bratislava, terus ada Sporting CP lawan Galatasaray. Tapi yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah ya Liverpool Atletico Madrid, apalagi waktu comebacknya Atletico Madrid lawan Liverpool itu kayak puas banget sahabat suara. Besoknya lagi ada MU lawan Sabah FK, terus ada Bayern lawan Bodog Glimt, ada tim debutan Como lawan RB Leipzig, dan juga Slavia Prag lawan Lens. Kira-kira kamu dukung mana sahabat suara? Dan kalau mau nonton, saran saya sih jangan lupa kopinya, jangan sampai ketinggalan, karena nonton tengah malam kayak gitu tanpa kopi, aduh matanya pengennya merem aja terus. Tapi kalau timnya jago sih gak bakal ngantuk ya.

0: Selamat siang sahabat suara. Saatnya suara fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. 5 wartawan dilaporkan hilang kontak saat berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Kasih Ops Basarnas Banten, Rizky Duyanto mengatakan proses pencarian masih berlangsung. Kelima wartawan yang dilaporkan hilang kontak tersebut yakni Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan wartawan freelance.
1: Suara fakta.
0: Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Aulia Rahma Basri, berdiri di air kawasan Danau Semayang untuk menebar 1 ton benih padi bersama warga setempat. Dalam video tersebut, Bupati Aulia menyebut fenomena ini sebagai salah satu mujizat di Kutai Kartanegara. Pasalnya meskipun benih ditebar di atas permukaan air, padi tetap mampu tumbuh subur. Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan masa tanam berlangsung selama 3 bulan sehingga warga bisa melakukan panen raya bersama sebelum debit air danau kembali naik. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Turut sedikit berduka dengan 5 wartawan yang belum ketemu di lokasi anak Gunung Krakatau, semoga bisa ditemukan segera. But anyway, sudah jam 12 siang, sahabat suara. Dodo Harahap masih menemani kamu dengan 10 lagu keren.

0: The Essentials dengan The One. Saat lagi ya. Setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harhab juga masih menemani kamu. 9 kota dan juga seluruh dunia melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Tapi selain ini ya, ada Niji dengan Rahasia Hati. 3 lagu tadi bakalan muncul

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sambil nemenin kamu makan siang, ada Maudy Ayunda, barusan kamu dengar dengan Perahu Kertas. Selamat siang sahabat suara yang baru aja bergabung, apa kabar makan siangnya? Brown sugar, lalu juga ada Arab Banakudin, namanya lucu banget. Dian Anggraini, hai Siregar lagi, waduh. Lalu juga ada pendekar pemuda Ima, apa kabar? Rafa dan juga Cimo. Semoga lagu ini ada yang kamu suka ya. Bangsa.

kecepatan gak sih muterin lagu ini di jam segini? Karena harusnya cocoknya tuh sore ke malam ya. But anyway, Iwaki dengan Malam Indah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Tapi biar moodnya roller coaster abis Malam Indahnya Iwaki, kalau dimunculin yang ini gimana?

Kali kita akan saling... Sebentar, ini saling memanfaatkan atau memaafkan? Oh, berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, hanya di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan nonton di live TikTok @iswara.network.

0: Nusantika dan Enau dengan Tapeka di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti menuju ke jam 1 siang ada beberapa lagu, salah satunya ada JKT48, ada Viera. Sebelum nanti menuju ke Indokustik ngobrol barengan musisi, yang dimana kali ini ada musisi yang bakal main ke studio Iswara. Yaitu musisi ini adalah pendatang baru, Iqbal Arya. Ngobrol bareng sama dia nanti ya. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Oke, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo harap gak sendirian kali ini di studio Iswara. Kalau misalnya sahabat suara melihat atau menonton langsung di live TikTok @iswara.network, ada seorang pria, cowok, gue suka jamnya sih. Asik. Gue buka aja mic-nya, tapi ntar dulu, kita tahan dulu ya. Jam lo tuh lagi ada di toko kopi soalnya.
3: Oh iya.
2: Coffee shop. Yang kerjasama.
3: Oh iya.
2: Bilang pengen beli nih. Oh, okay juga ya buat yang posturnya sama kayak kita nih, okay juga.
3: Iya.
2: Kayak balancingin.
3: Balance,
2: gede,
3: betul.
2: Kekecil gitu.
3: Iya.
2: Ya. Jadi ini ada penyanyi dengan single keduanya Takkan Ada.
3: Betul.
2: Gue udah dengerin lagunya. Mm-hmm. Ini sangat gue banget.
3: Oh iya?
2: R&B ada masuk. Agak ini ya, old school ya,
3: old
2: warnanya.
3: Old school, betul. 80s.
2: Ceritanya, tapi gue belum dapat ceritanya. Nah, gue mau nanya nih.
3: Ya. Oke.
2: Okay. Udah hadir Iqbal Arya.
3: Halo, semuanya. Halo, semuanya.
2: Bal, kalau lo gak nyaman, lo bisa naikin mic-nya.
3: Okay. Duduk
2: yang nyaman, aman aja.
3: Aman.
2: Gimana, Bal, setelah akhirnya single pertama dan sekarang single kedua.
3: Ya.
2: Ya, yang dimana gue pengen tahu sih perjalanan seorang Iqbal Arya sampai akhirnya memutuskan menjadi soloist.
3: Soloist, ya.
2: Jadi sebelumnya coba kenalin ke sahabat suara.
3: Okay. Jadi sahabat suara sekalian. Mm-hmm. Jadi sebenarnya gue dulu itu sempat ngeband.
2: Okay.
3: Ngeband. Mm-hmm. Dari zaman kuliah sampai mungkin stop atau vacuumnya itu tuh di 2021, 2020-an gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi itu genre-nya memang sangat cross gitu. Dulu tuh gue punya band heavy rock gitu.
2: Wow.
3: Ya, jadi kayak Black Sabbath gitu-gitu deh.
2: Serius? Black Sabbath terus.
3: Terus ada Motorhead-nya juga, ada Ngebootnya juga. Jadi memang dulu tuh suka yang begitu-begitu. Sebenarnya sampai sekarang sih. Hmm. Cuman waktu itu karena sama teman-teman kampus, terus juga akhirnya bikin itu, dan akhirnya sempat juga masuk label indie.
2: Uh-huh.
3: Tapi not went well karena COVID ya, kita semua harus mati semua.
2: Harus tutup terus, dulu ya,
3: betul,
2: pergerakan.
3: Terus pas COVID-nya selesai juga pun, ini kayaknya susah ya, udah gak relevan, gitu-gitu. Akhirnya dapat tawaran dari Kak Afgan.
2: Oke, gabung nih sama timnya Afgan nih.
3: Jadi talentnya ya.
2: Yeah. Oh, dan
3: gitu.
2: Kalau mau flashback, lu udah nyebut tadi Black Sabbath,
3: yep.
2: Led Zeppelin.
3: Serangkaian itu di Purple apapun
2: Deep
3: itu.
2: Di Purple.
3: Yeah.
2: 70s 80s.
3: Iya.
2: Wih. Karena ini grup bandnya apa? Maut
3: namanya.
2: itu udah identitas banget sih. Maut gitu.
3: Iya, benar.
2: Dan lu gitar
3: dan vokal. Kita bertiga doang.
2: Asik.
3: Gitar vokal gue, ada bassis dan ada drummer. Kita bertiga aja.
2: Berarti lu mainnya di ini dong. Apa ya? Skenanya
3: Rossi dan kawan-kawan nih, deket-deket sini nih ada.
2: Oh.
3: Iya.
2: Bandung
3: pernah sekali gue main di Bandung.
2: Dan dari pengalaman lo itu akhirnya dari heavy rock.
3: Ya.
2: Seberapa besar pengalaman ini membentuk karakter lo sebagai musisi hari ini sampai hari ini?
3: Okay. Itu sebenarnya impact-nya gede banget sih.
2: Okay.
3: Bang Dodo. Sebenarnya kayak untuk stage presence-nya, terus gimana lo blocking stage-nya, dan juga gue pertama kali juga nge-produce untuk diri sendiri tuh ya dari sebenarnya tuh dari Maut gitu.
2: Oh.
3: Jadi nge-produce lagu, belajar memproduce lagu menjadi lagu yang enak didengarkan walaupun niche ya, maksudnya ya, yang
2: itu dia.
3: Walaupun niche untuk ya at least untuk orang-orang yang suka gitu. Untuk menjadi lagu yang matang ya gue belajarnya sih dari situ awalnya.
2: Karena ketika gue denger intronya aja gue bilang, rame lagi nih industri ini kok kayak gini. Karena gue nyaris pikirnya adalah lo itu city pop awalnya.
3: Okay.
2: Tapi pas gue denger, ini ada black musicnya dikit ya, masukinnya
3: ya,
2: kan.
3: Iya iya iya iya iya.
2: Dan ya, akhirnya ini yang membentuk lo banget ya. Malah bertolak belakang ya.
3: Sangat sangat wow, sangat sangat bertolak belakang. Betul.
2: Wow. Sebelumnya udah merilis single judulnya Home.
3: Yep.

0: Kalau ngomong, kalau judul home lo inget, tau lo udah denger ini kan, Brian McKnight.
1: Brian McKnight ya.
0: Aduh itu pulang kerja atau pulang aktivitas sore ke malam dengerin itu kayak inget Tuhan ya.
1: Emang kayaknya kita harus selalu inget Tuhan sih.
0: Kalau dibandingin dengan home.
1: Iya.
0: Yang lo bisa ceritakan ke sahabat suara, yang paling berbeda dari Iqbal yang kita dengarkan di Takkan Ada itu apa?
1: Yang sudah jelas itu sebenarnya reference artisnya ya, reference asik lagunya gitu.
0: Penting nih.
1: Jadi sebenarnya kalau misalkan yang home itu kan lebih ballad, lebih folky, lebih akustik gitu. Dan gue tuh sangat suka sama Daniel Caesar, sama Ed Bedell, sama Bruno Major, pokoknya around that artist gitu. Jadi gue lagi moodnya lagi bikin yang seperti itu, akhirnya gue bikin gitu. Cuman kalau misalkan Katakan Ada, jadi gitu sih mas, gue tuh lagi suka mood ini, coba bikin gini, enak gak ya gitu.
0: Dan itu worse gak menurut lo kayak gitu? Sebelumnya udah pernah nyoba
1: belum pernah
0: mood lo ini untuk dinaikin jadi
1: belum pernah.
0: Karena riskan kan menurut
1: iya,
0: lo?
1: Sangat-sangat riskan sebenarnya. Itu juga kalau kalau misalkan dipikir secara logika, ini kok beda banget gitu kan?
0: Itu dia.
1: Karena gue tuh ya gitu, gue bikin demo, gue bikin lagu, gue bikin ini, gue lempar aja gitu ke labelnya. Jadi mereka yang curate gitu. Kalau misalkan yang si Takkan Ada itu, emang as we all, kita pasti dengerin Earth, Wind & Fire, kita dengerin, iya. Sekawanan itulah, udah pasti kita dengerin itu. Heatwave, gitu-gitu, Carpenters. Nah itu tuh emang gue tuh suka era itu karena nyokap gue gitu. Gue tuh sangat-sangat suka. Yang menginfluence gue di sisi softnya itu nyokap. Kalau yang Zeppelin dan lain-lain tuh pasti bokap gitu.
0: Kebayang hari Minggu lo ya, nyuci mobil, masang Led Zeppelin.
1: Persis banget lagi.
0: Pas mau apalah rumah tangga tuh nyokap punya sisi.
1: Iya. Jadi mantap tuh lo. Dia ngebengkel sambil gak pakai baju. Apa namanya dengan BMW-nya yang rusak terus itu, jadi dia pakai sound system, nyetelnya nggak, kalau nggak Queen ya Zeppelin ya apa gitu,
0: dengan bass yang over.
1: Iya.
0: Gue juga punya core memory itu sebenarnya. It's okay. Gue juga punya core memory itu. Itu gue juga. Wah ini selalu dong, hari
1: itu
0: Minggu.
1: Itu udah pasti kayaknya deh.
0: Okay, dan pertama kali kita sekarang ke akhirnya lu di bawah manajemennya Afgan, bisa dibilang gitu.
1: Betul.
0: Gimana lo ketemu Afgan? Katanya ini kalau dari data yang gue dapet adalah lo ketemu di acara karaoke pada 2024 dan menjadi salah satu poin penting dalam perjalanan karir. Sebenarnya apa yang terjadi saat momen karaoke itu sih? Sampai akhirnya Afgan tertarik dengan suara lo, kita ngomongin suara.
1: Okay. Ya itu, sebenarnya gue sama cewek gue tuh punya cewek lah, gue punya cewek gue tuh punya abang.
0: Masih sampai sekarang?
1: Masih alhamdulillah sampai sekarang. Insya Allah doain aja.
0: Ya, amin.
1: Amin. Terus cewek gue tuh punya abang. Abangnya cewek gue itu satu circle sama Afgan. Gitu. Jadi memang dia tidak cuma sama Afgan sih. Jadi sama musisi-musisi Isyana.
0: Terus gue di sini mulai mikir nih, siapa circle yang suka muncul di sosmed? Afgan siapa?
1: Mereka pasti betul itu.
0: Iya, gue tahu. Mereka itu. Oh, dia nih.
1: Iya, mereka-mereka itu. Gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu abangnya lagi di satu tempat di bilangan SCBD. Terus gue sama cewek gue tuh lagi jalan, gue juga lupa di mana, tapi abangnya tuh minta jemput. Minta jemput. Cewek gue tuh bilang jemput ke sini ya gitu. Terus gue bilang ya udah, tapi gue nggak usah turun ya.
0: Nggak usah turun ya.
1: Gitu, gue kan malas.
0: Andalan kita itu.
1: Kita di lobby aja ya.
0: Iya. Yeah. Gitu.
1: Ya udah nggak apa-apa, ayo ya udah, karena nggak bawa mobil, udahlah kita sampai lobby. Ayo kita masuk. Enggak, kan janjinya nggak masuk, kita di sini aja gitu. Tapi kayak Iqbal disuruh turun, ayo gini disuruh turun. Nggak mau, Iqbal gue di sini aja, males. Gitu. Iya. Masalahnya kan gue nggak tahu mereka lagi sama siapa. Yang gue tahu juga kan circle-nya seperti apa gitu. Ya itu gue nggak tahu orangnya siapa. Gue nggak nyaman ke tempat seperti itu. Gitu. Tapi kayak akhirnya, tapi dia nggak mau turun kalau Iqbal tuh nggak turun gitu. Jadi nggak tahu, ada semi dijebaknya juga sih mas. Gitu. Akhirnya ya udah gue parkir gue naik, udah gue buka, waduh, gitu.
0: Kok muka-muka insan yang saya lihat?
1: Saya sering lihat, tapi tidak di dunia nyata. Iya. Waduh, waduh, waduh, gitu.
0: Ya, oh, jadi itu lagi karaokean?
1: Lagi karaokean, ya, tapi private karaoke gitu. Paham. Emang circle-nya, ya mungkin nggak terlalu banyak sih. Betul. Orangnya kayak mungkin 8-9 orang, iya, gitu.
0: Tapi kan awkward ya.
1: Awkward banget. Iya, udah gue nggak kenal. Dan
0: kok disuruh ngebaur?
1: Ngebaur, dan orangnya bukan orang biasa kan. Gue mesti ngapain ya, gue ngomong apa ya, gitu-gitu akhirnya.
0: Tapi disitu lo ngobrol akhirnya?
1: Awalnya gue tidak bisa ngobrol karena ya ini aja sih,
0: gak asik
1: aja.
0: Ya.
1: Bukan gak asik
0: sih. So asik kayak.
1: Iya, mau so asik nanti takut dibilang pansi gitu kan.
0: Emang lo masuk ke circle ini?
1: Iya, sorry ya gitu. Gue kan takutnya gitu. Jadi itu gue diem aja. Akhirnya gue ditodong mic sama abang aja gue. Gitu. Jadi kayak nyanyi. Lo nyanyi gak
0: sebagai sekarang? Penyanyi lo sambut lah.
1: Terus enggak.
0: Terus kayak, gitu?
1: Apaan gue nyanyi apa? Gue gak mau nyanyi gini-gini. Lo jangan bikin malu gue deh. Sekarang lo nyanyi gitu kayak. Kak. Ini lo gak lihat sekeliling lo penyanyi semua nih, gitu loh.
0: Ada Isyana juga di situ?
1: Enggak, ada. Oh, ada yang penyanyi sebenarnya Afgan dan Teza.
0: Teza Sumatera. Buset, Teza lagi.
1: Coba.
0: Teza gue kebayang
1: coba,
0: sih.
1: Gimana? Coba.
0: Dia aja manggil kayak abang-abangan ya Teza suaranya, Bang.
1: Makanya. Gue disuruh nyanyi ini depan ini orang nih yang suaranya kayak alien ini. Iya, udah akhirnya kayak. Gue nyanyi apa, terserah, nyanyi apapun gitu. Terus habis itu kayak, kalau gak salah gue nyanyi John Legend. Gue lupa deh, kalau mungkin
0: pilihan yang tepat sih, lu nyanyi John Legend, pilihan yang tepat sih.
1: Iya, kayaknya sih John Legend. Ya udah akhirnya dari situ udah nyanyi. Si Kak Afgannya bilang sama cewek gue. Kayak, kok Maisa gak pernah bilang sih, cowokmu tuh bagus deh suaranya gitu.
0: Oh,
1: kok suaranya gak kayak tulus gitu deh, tapi R&B, gitu. Paham. Katanya gitu. Iya kan Kak, gini-gini, ayo dong ajak. Kalau misalkan main ke rumahku tuh ajak aja kita karaokean di rumah, gini-gini gitu. Tapi setelah malam itu pun gak ada apa-apa juga sih.
0: Oh emang yaudah.
1: Yaudah aja gitu. Lewat aja. Dan period of time itu masih lama, sampai akhirnya gue sign itu juga masih lama sih.
0: Bulanan, tahunan?
1: Setelah dari peristiwa itu setahunan
0: kan? Oh lama itu.
1: Lama. Setahun itu juga kayak si dianya tuh baru nge-calling si abangnya cewek gue bahwa dia pengen bikin label. Terus abangnya cewek gue juga bilang kayak, ya udah silakan gitu. Siapa yang terpikir oleh lu artisnya? Gue cuma kepikiran cowoknya adik lu. Karena ya waktu itu ketemu di karaoke.
0: Sesuai proyeknya di Gaga.
1: Kayaknya mungkin.
0: Organik ya. Berarti itu gue bilang.
1: Iya ya, organik
0: mas. Enggak orang dalam, karena organik itu organik.
1: Organik ya.
0: Momennya
1: momen
0: ada.
1: Momen aja, iya. Dan sebenarnya juga gue kan akhir, gue tuh gak mau sebenarnya kan. Jadi mungkin bisa dibilang organik. Gitu.
0: Oke, dan itu langsung ke Takanada ini.
1: Home dulu.
0: Oh, tartahan. Kita home-nya kayak gimana produksi sampai ke Takanada ya. Oh, iya, kita lanjut lagi.
1: Okay.
0: Setelah, wah ini gokil juga nih. Aditya, be mine.

0: Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Dodo Harahap dan juga ada ini nih ya, yang akan mewarnai mood kamu. Dengerin misalnya music streaming, udah setel aja, setel gak tuh bahasa gue. Takkan ada Iqbal Arya.
1: Iya, betul sekali.
0: Udah cerita tadi di sebelumnya tentang bagaimana ketemu dengan, akhirnya bergabung dengan labelnya Afgan. Dan sekarang ini proyek pertama lo tuh yang Home ya, malah.
1: Betul, itu single pertama.
0: Single pertama, yeah. Home dirilis di tanggal bulan?
1: Di bulan Februari. Kalau gak salah tuh awal deh, mas. Kayak 6 Februari atau
0: tahun 4 ini ya? Tahun ini. Wah. Yeah. Terus berapa bulan kemudian tuh ya? 5
1: kayaknya 5 bulanan deh.
0: Muncullah yang Takkan Ada.
1: Yep.
0: Perbedaannya apa nih dari yang Home dengan Takkan Ada? Apa garis besar tetap sama dengan warna R&B lo itu atau gimana?
1: Kayaknya kalau misalkan mau dirasa-rasa secara lebih detail, mungkin kayak kalau garis tone suara itu kayaknya mungkin ada samanya kali, mas ya.
0: Okay.
1: Cuman kalau secara reference sudah pasti berbeda gitu. Jadi kalau yang Takkan Ada ya moodnya lagi 80s dan sekarang lagi banyak, mas ya. Lagi banyak banget apa musisi yang arahnya tuh ke sana gitu, ya kan?
0: Setuju.
1: Kayak Yowi Jaya 80,
0: yeah.
1: Terus habis itu ada si Bilal juga rada-rada begitu.
0: Benar.
1: Terus Salma Salsabila ada yang 80s banget gitu.
0: Ada juga tuh band dari Bandung, Tone Wave.
1: Tone Wave. Oh ya ya ya ya ya. Oke. Okay.
0: Tuh 80s juga.
1: 80s juga.
0: Lagi ke situ semua ya.
1: Lagi ke situ kayaknya tuh lagi vintage-nya, tapi bukan vintage rock tapi vintage pop gitu.
0: Iya, dan kemarin malam lagi rame IG.
1: Iya,
0: ChatGPT 80s.
1: Ah betul, saya juga bikin.
0: Iya, saya juga. Jatuhnya malah kayak lo kok kayak kanun, nggak jadi. Kacamata di atas soalnya, minta revisi sama ChatGPT. Jadi ini yang ngebedain tetap garis besarnya adalah 80-an, tapi ada pop 80s dan R&B-nya.
1: Yep.
0: Dan yang Takkan Ada ini lebih bucin kah? Bucin. Lebih cinta lebih, banget kah atau gimana?
1: Kalau misalkan Takkan Ada premisnya sebenarnya adalah kayaknya kalau misalkan secara benang merah ya, itu liriknya Home sama Takkan Ada sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Cuman kalau Home itu kan dia lebih regrets, lebih penyesalan, okay. Lebih ini, lebih drown into gloomy atau darkness gitu. Kalau misalkan Takkan Ada tuh lebih ke ada nyeselnya, cuman kayak ternyata gue menggantikan lo dengan yang baru, yang lama tetap yang sempurna lagi buat gue gitu. Jadi sebenarnya lagu galau gitu.
0: Lagu galau ya.
1: Iya, cuman happy aja didengarnya gitu.
0: Iya, enggak terlalu terjerumus untuk galau moodnya. Masih enak buat sambil sambil ngelakuin apa deh.
1: Iya,
0: masih enak sih. Dan ini campur tangan ada Petra Sihombing di dalamnya nih.
1: Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau Kak Petra itu mostly itu memproduce dan mendesain soundnya, instrumennya apa, terus mau milih kayak partikel-partikel di dalamnya, kayak ini kayaknya bridge-nya ini. Okay. Liriknya kayaknya mesti diganti ini deh, gini. Tapi sebenarnya secara organik demonya tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama yang udah dirilis gitu. Jadi secara bagian tuh sebenarnya udah jadi gitu. Cuman kalau Kak Petra itu lebih mengenhance, lebih di iniin lagi lah, lebih dibagusin lagi. Terus jadi ada sentuhan 80s-nya juga karena ada campur tangan Kak Petra.
0: Tapi emang di awalnya itu emang lu udah pengen ngedesainnya ini sebagai lagu yang 80s-nya kuat, R&B-nya kuat, atau memang ketika kolaborasi sama Petra akhirnya baru boleh deh.
1: Kalau misalkan itu karena gue lagi suka, gue ada satu lagunya Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, itu tuh gue suka banget ya. For a while love is all you can do. Itu tuh gue pengen banget punya lagu awalnya kayak gini, no matter what, nggak tahu bodo amat deh gimana caranya. Terus kayak bisa kali ya, terus kayak gue ganti jadi kayak kau harus tahu.
0: Nah,
1: nestapa di hatiku inginkan dirimu. Jadi itu kayak
0: wow.
1: Wah, akhirnya tuh bisa tuh gitu.
0: Bangga lo ya.
1: Akhirnya tuh bisa tuh gue bite gitu.
0: Pertama kali lu dengerin Earth, Wind and Fire ya. Itu di mana? Pas momen apa? Sampai akhirnya lu nempel, gue pengen banget nih. Yang itu ya, After Love Has Gone
1: ya pasti bokap gue koleksi vinyl, kaset, CD semuanya tuh dia ada. Jadi udah pasti dari bokap gue. Okay. Kalau pas gue kecil kah atau dan waktu itu gue juga berkesempatan nonton dia pas Java Jazz 2006.
0: Cakep.
1: Tapi gue masih SD. Tau, masih. Java Jazz 2006, Earth, Wind and Fire kesini kayak wah, tapi ya gue nggak se-excited mungkin kalau nonton sekarang kali ya, karena dulu gue masih bocah nih, apa sih gitu.
0: Masih bocah loh, kasih deket sekarang ujung cuy.
1: Iya, bener.
0: Tengah laut
1: udah nih, udah di ujung Jakarta udah.
0: Bener. Itu dia. Tapi berapa banyak lo revisi dari kerja sama sama Petra ini dari segi ini oke nggak? Apa nggak dikasih wewenang buat oke nggak nih menurut lo?
1: Gue sangat dikasih wewenang dan gue sangat ini lagi. Pas udah dikasih, aduh gue mau udah percaya lagi sama nih orang. Terus gue denger, gila enak banget deh. Okay. Terus gue bingung kayak, tapi perlu ini gak? Tapi bassnya ini gak? Bassnya ini gak? Kak ini mah udah, apa sih yang menurut lu kurang gitu? Menurut gue sih kurang ini ya, gini. Paling ada di satu bagan gitu setelah gue bridge. Itu ada solo, ada gitar solonya. Itu paling yang kayaknya enak gini deh kak. Kayaknya enakan yang punya lu sama gue di blend deh gitu.
0: Kalau gitar.
1: Karena gue gitaris gitu. Sisanya tuh kayak, aduh ini mah udah enak banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan gue juga selain ada Twin and Fire, gue pengen ada Chandra Darusmannya.
0: Sedap.
1: Ada Shaka Khan-nya. Gitu-gitunya.
0: Wah, lo emang etis banget sih. Wow.
1: Ada George Duke-nya gitu-gitu.
0: Aduh, sampai George Duke di bawah-bawah. Berarti ini gue jadi sempat nanya sih. Gue ngobrol sama partner gue, sama istri gue.
1: Iya.
0: Kita tuh suka banget R&B.
1: Oke.
0: Tapi gue rasa sekarang udah gak ada penerusnya misalnya.
1: Kayaknya emang iya deh. Regenerasinya tuh gak ada kayaknya.
0: Kayak Usher?
1: Iya.
0: In a Rush, siapa yang nyanyi? Sorry.
1: In a Rush.
0: Black Street,
1: ya.
0: Istri gue punya jawaban. Sekarang tuh kayaknya udah anak-anak udah pada gak terlalu bucin deh. Karena R&B pada bucin semua kan.
1: Iya sih.
0: Iya gak setuju gak lo? Sebenernya tentang mereka
1: liriknya yang termenye-menye. Sangat-sangat menye sih. Tapi mungkin mereka masih menye, Mas.
0: Nah, cuma ini takkan ada menye, gue bilang.
1: Iya sih. Cuma in a different way mungkin ya. Mungkin in a different way. Jadi orang tuh kayak udah tidak mengekspresikan menye-nya lewat R&B lagi mungkin.
0: Sekeras itu ternyata pandemi ya menampar anak-anak ini.
1: Parah sih.
0: Iya, cinta, tar dulu selamatin diri dulu nih.
1: Iya, survive dulu deh.
0: Oke, jadi ini ceritanya relate lah ya. Kayak seseorang sudah memiliki pasangan baru, tapi ternyata hatinya masih tertinggal di hubungan sebelumnya.
1: Betul.
0: Menye banget,
1: betul.
0: Susah move on.
1: Iya.
0: Kenapa nih tema ini akhirnya lo pilih untuk diangkat?
1: Karena itu adalah kejadian yang sangat literal dan general. Kita pasti sekeliling kita banyak lah yang kayak gitu. Mm-hmm. Jadi gue capture aja gitu. Ini inspired by itu dari teman-teman gue gitu. Mm. Udah kerasa kayak lu udah sama yang baru tapi kok lu gak happy sih gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Kan premisnya sebenarnya simpel banget ya. Banyak banget lah lagu cinta yang menceritakan tentang POV seperti ini gitu. Cuman di guenya, gue lebih kayak gimana caranya lagu cinta ini tidak terasa seperti lagu galau ini tidak terasa seperti lagu galau gitu. Jadi lo masih bisa ngedengerinnya lagi naik mobil kah atau lagi lari kah atau lagi ngopi kah gitu. Jadi dibawa dengan suasana yang tidak galau sebenarnya gitu.
0: Gitu. Takkan ada ini tadi kita udah bahas juga pop 80s, soft R&B.
1: Iya.
0: Dari sekian banyaknya genre yang pernah lo pelajarin nih ya. Jazz, pop, vintage rock, lo sikat semua, klasik rock.
1: Iya.
0: Vintage klasik rock ya.
1: Iya.
0: Sampai metal.
1: Iya.
0: Selain Earth, Wind and Fire.
1: Iya.
0: Yang membuat lo jatuh cinta lagi dengan pop 80s ini apa? Siapa? Saya tadi lo sebut ya, ada enggak ada yang kayak
1: karena nyokap gue kali ya. Gue tuh selalu suka sama Mas Dodo tau Brad gak?
0: Brad. Gue pernah BR.
1: If a picture paints a thousand words. Itu gue suka.
0: Gue pernah siaran di radio 80s cuy.
1: Oh ya,
0: iya iya. Pernah gue buat.
1: Oh iya iya. Oh, ya itu heat wave.
0: Oh, heat, oh berarti lah emang yang minim instrumen ya, emang yang slownya slow banget.
1: Slow
0: ya.
1: Banget ya ya. Tapi kalau misalkan wow. Minim, kalau misalkan popnya, 80s-nya ya, Earth, Wind & Fire udah pasti ya. George Duke, terus habis itu Chaka Khan yang tadi, terus kayak ada Phil Ferry, ada Basil Valdez gitu-gitu.
0: Basil Valdez.
1: Iya, yes. Kayak gitu-gitu.
0: Hah. Kita nanti abis ini ngobrolin tentang The Bulo, atau juga ini adalah peletakan batu pertama untuk Better Days Productions.
1: Iya, betul. Dan
0: pilot project lagi jangan-jangan. Bebannya kayak gimana nanti ya. Kita lanjut setelah Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Dodo Harahap dan juga bersama yang punya single Takkan Ada, Iqbal Ari, bakal balik lagi. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
2: Suara
3: Warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5.
2: 22 years of music and one unforgettable night.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Mohon Tuhan, untuk kali ini
3: saja. Iswara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
3: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: yang backgroundnya dikenalnya ya, bukan dari karya bernyanyinya, tapi dari stand up comedy. Raim Laude, Dunia Yang Nanti, di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ada Iqbal ya. Ini iya. Iqbal Arya. Bal, lu asli mana, Bal?
1: Gue asli Jakarta.
0: Lahir.
1: Tuh ada yang komen tuh gak di bawah, Bang Musang. Ini penonton TikTok gue nih.
0: Serius lu? Gue tadi pengen bahas, cuman kayaknya salah orang deh. Lu pada punya Musang?
1: Enggak. Itu teman-teman gue di belakang Musang-Musang emang parah nih dia.
0: Maksudnya gimana?
1: Jadi gue tuh kalau live TikTok itu tuh suka ini, apa namanya, ngajak teman-teman gue lah gitu.
0: Teman-teman ngeband atau yang dulu?
1: Enggak, teman-teman main gue aja.
0: Okay.
1: Teman-teman nongkrong gue.
0: Di rumah apa di?
1: Di rumah.
0: Basecamp gitu.
1: Di rumah gue aja. Di rumah gue. Gue tuh kan live TikTok tuh kayak 3-4 kali seminggu gitu.
0: Malam dong?
1: Malam.
0: Okay.
1: Gue suka nyanyi-nyanyi, cuman gue suka ngajak teman-teman gue di belakang gue. Dibilang
0: kuari. Wah, kuki. Sampai ada yang notice sih. Sukses sih live lo sih.
1: Iya sih.
0: Bentar.
1: Oke.
0: Di eranya, ini kan gue tadi sempat ngobrol, sahabat suara saya sempat ngobrol sama Iqbal ini, ternyata milenial episode akhir nih ya kita ya. Kalau gue episode awal.
1: Episode awal, iya.
0: Nah, masih analog dong.
1: Masih.
0: Dan tatap muka tuh masih menjadi idealis kita kan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba lo live TikTok rutin itu gimana rasanya?
1: Wow, itu
0: sebagai
1: juga
0: musisi yang harus memperkenalkan ke khalayak ramai.
1: Betul, betul, betul. Itu sebenarnya rada culture shock juga banget sih.
0: Okay.
1: Cuman si boundaries atau enggak kayak mesti breakthrough mau gak mau, Mas, gitu. Lu mesti kayak bodo amat apa kata orang. Ih, kok lu sell out banget sih? Oh, kok lu hard selling banget atau apa? Kita mesti follow up the game.
0: Asli.
1: Mau gak tahu gimana caranya, lu mesti ikutin, lu mesti keep up. Ya udah, gue live aja tiap hari udah.
0: TikTok lu berapa sekarang followersnya?
1: Masih dikit sih. Kalau gak salah 2000 something 2100.
0: Oke, 2000 something udah ada orang tuh, udah tuh. Kecuali tapi tuh melakukannya itu lo rutin dengan hari yang sama, jam yang sama. Maksudnya Senin ya Senin, Rabu Kamis ya Senin Rabu Kamis, atau Senin Rabu Jumat Senin Rabu Jumat terus.
1: Iya, biasanya gue tuh Senin sampai Kamis tuh timeline gue, karena kalau Jumat Sabtu orang udah pada di luar.
0: Sedap.
1: Jadi
0: tidak
1: ada yang nonton,
0: udah bisa baca.
1: Udah gak ada yang nonton. Tapi paling rame biasanya udah segitu hari Selasa malam.
0: Kenapa ya?
1: Gak tau.
0: Apa orang udah kayak, aduh, mager lagi abis Senin, abis
1: kan
0: Minggu,
1: ya?
0: Senin, Selasa napas kali.
1: Iya kali ya. Maksudnya kan sama dibilang kerja mah. Senin mah kerja, Rabu juga kerja, Kamis juga kerja. Maksudnya apa bedanya sama malam-malam lainnya gitu. Tapi Selasa tuh gue selalu paling rame.
0: Apa yang lo lakukan, apa yang lo rasakan ketika harus ngomong sama layar?
1: Yang gue lakukan sebenarnya
0: apa yang lo rasain?
1: Yang gue rasakan ya,
0: pala lo puyeng kah?
1: Sebenarnya puyengnya enggak sih, cuman
0: mata
1: kayak
0: pedes.
1: lumayan. Tapi kayak serunya tuh kalau misalkan kita tuh udah bisa ngobrol banyak sih. Kayak misalkan ada orang interest atau enggak, kayak gue tuh juga interest gitu. Jadinya kayak punya teman ngobrol aja sih.
0: Lo berarti kayak jamming gitu ya, lo nyanyi.
1: Betul.
0: Terus apa itu? Ding. Mantap.
1: Gitu. Gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kayak misalkan ada orang-orang request kayak, "Bang, coba lagu dangdut tapi lo bikin jazz dong."
0: Ya,
1: gitu-gitu.
0: Menarik itu sih konsepnya,
1: gitu-gitu.
0: Jujur.
1: Gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Dan itu lo lakukan setelah bergabung sama Better Days Production?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebelumnya tidak pernah gue lakukan.
0: Nah,
1: gue cuman bikin post-post TikTok tapi gue gak pernah live.
0: Nah, terus gue kebayang sih lo jadi artis pertamanya Afgan.
1: Uh-huh.
0: Ada kayak, gue harus ada andil nih.
1: Iya dong. Harus dong.
0: Apa yang lo rasain sebenarnya pertama kali ketika lo baru sadar masuk, ini gue pertama kali banget nih.
1: Nah.
0: Apa yang lo rasain dan apa strategi lo sendiri yang tanpa harus ya lo ya, kita kan kalau misalnya ditampung sama orang kayak kita harus punya strategi juga ya.
1: Iya. Sebenarnya kalau dibilang ditanya rasanya ya senang, sudah pasti senang. Cuman kayak gue tuh lebih mikir

0: gue kayaknya harus make it deh gitu loh, karena ini sudah ada medianya, sudah ada timnya gitu. Sebenarnya lebih ke lumayan burden ke guanya, karena kayak gue kayaknya mesti juga bisa gerak gitu. Gitu ya, dengan apapun yang gue lakukan ini, gue ngonten, gue apa segala macam, itu baru juga dilakukan ketika gue sign. Sebelumnya pun kayak pas gue ngeband nggak pernah, apa itu TikTok, gue nggak pernah main apapun itu gitu, maksudnya kayak Instagram ya of course gitu. Cuman kalau TikTok nggak pernah, gue ngepost aja tuh ngepost ya paling ngepost bulan ini, dua bulan lagi baru
1: kenapa
0: ngepost
1: ya? Gitu. Tapi lu pas live TikTok itu pakai handphone aja?
0: Pakai handphone aja.
1: Wow.
0: Tapi biasanya gue pakai live studio kalau misalkan gue mau lebih proper.
1: Jadi lebih enak ya?
0: Iya. Kayak pakai mic gitu-gini, pakai mixer gitu.
1: Jadi tetap teman-teman lo di belakang dong.
0: Kalau sendirian? Kalau itu sendiri karena rese banget. Kalau ada teman-teman gue di belakang tuh rese.
1: Berapa orang sih biasanya?
0: Ada dua orang. Gue jadi bertiga. Gue bertiga doang.
1: Gue pikir kayak base camp gitu di rumah lo.
0: Enggak.
1: Gitaran.
0: Enggak.
1: Wow, oke.
0: Jadi tuh kadang tuh teman-teman tuh suka kayak, bang itu yang di belakang ngapain sih fungsinya gitu-gitu.
1: Tapi itu hook loh.
0: Itu hook menurut gue. Bang itu orang Laos ya, bang itu gitu-gitu. Karena teman gue tuh mukanya kayak orang Asia gitu deh pokoknya.
1: Mukanya kayak ini, kayak apa? Aduh siapa sih tuh atlet lari yang rambutnya mulet?
0: Siapa?
1: Woi.
0: Oh woi.
1: Yang lari.
0: Iya. Tahu.
1: Kecok Simbara. Apaan sih lo? Masih Gen Z juga. Hukum Nisan.
0: Tahu.
1: Kan? Yang badan boleh.
0: Iya, tapi.
1: Muka lo boros.
0: Muka tua. Iya, benar.
1: Kita main game ya. Jawab cepat aja ya. Tiga, semua serba tiga nih.
0: Waduh. Oke.
1: Ya, semblep bentar. Oke, pertanyaan yang pertama. Tiga genre music favorit.
0: Rock, jazz. Apa ya? Ballad deh.
1: Rock, jazz, ballad.
0: Oke. Okay.
1: Tiga lagu yang sering lo mainin untuk memuaskan hasrat bermusik lo. Alias musik favorit lo.
0: What You Won't Do For Love dari Bobby Caldwell.
1: Wow.
0: Terus Semusim dari Marcel.
1: Sah, itu dia.
0: Terus memuaskan hasrat It Runs Through Me dari Tom Misch.
1: Main terakhir gue belum dengerin.
0: Wah, lu gila. Dengerin sih. Pasti lu suka.
1: Gokil.
0: Suka.
1: Oke. Okay.
0: Pasti suka, Mas. Oke. Okay.
1: Tiga musisi yang ingin diajak kolaborasi.
0: Wow. Tiga musisi.
1: Iqbal Arya goes to Java Jazzar kan langsung tuh. Ada nih musisi ini.
0: Manifestasi.
1: Nah. Oke. Walaupun di tengah laut ya.
0: Iya.
1: Coba banget.
0: Gue malah justru pengennya ini, apa namanya, cross genre gitu.
1: Okay.
0: Tiga musisi ya.
1: Iya.
0: Gue suka banget, ini juga salah satu idola gue, Mas Anda Perdana, Anda Bunga.
1: Wih.
0: Dia, gue pengen banget sama dia sebenarnya. Okay. Apapun lagunya gitu. Mau nyanyiin lagu dia atau nyanyiin lagu gue. Terus gue pengen sama siapa ya penyanyi
1: cewek.
0: Kalau cewek dulu ada penyanyi yang gue suka banget tapi tua banget sih.
1: Apa siapa namanya?
0: Namanya Mergy Sejers.
1: Oke. Okay.
0: Ada penyanyi jazz gitu zaman dulu. Terus gue pengen ada satu lagi sama drummer. Tapi itu jatuhnya nggak ngefit ya. Kalau ini vokalis aja deh ya.
1: Gak apa, ya terserah sih. Ya kan kolaborasi kan bermusik kan luas.
0: Iya sih. Cuman vokalis deh. Vokalis apa ya?
1: Satu lagi.
0: Teddy Aditya deh.
1: Teddy Aditya. Tiga ya. Hal yang bikin susah move on.
0: Parfum.
1: Yo.
0: Iya dong.
1: Sangat Gen Z fragrance.
0: Scent. Tempat.
1: Off.
0: Parfum, tempat, dan
1: coffee? Food,
0: boleh.
1: Yeah, food. Benda wajib, tiga benda wajib di tas.
0: Tiga benda wajib di tas sama parfum.
1: Parfum?
0: Parfum. Parfum, sebenarnya ada, tapi itu gak wajib sih. Bisa dipakai di rumah, apa ya?
1: Selalu ada di tas.
0: Selalu ada di tas tuh.
1: Kalau gue aneh, gue dulu ya, gue kasih tau ya.
0: Boleh.
1: Apa namanya, earbud,
0: iya,
1: Terus juga ada mic mounted itu okay. aneh kan?
0: Oke.
1: Okay. Tripod kecil ada gue bawa oh, terus pada mana itu tiga harus wajib.
0: Oh berarti parfum? Oh ini power bank. Pasti power bank itu harus power bank.
1: Okay.
0: Sama satu lagi kayaknya karena gue sekarang lagi suka pakai pomade gue. Pomade.
1: Oh ya pomade gue seurutan keempat. Oh. Gue pasti nggak apa-apa.
0: Gua... Oh iya iya.
1: Oke okay, yang terakhir.
0: Ya.
1: Tiga kata menggambarkan takkan ada.
0: Tiga kata.
1: Yoi.
0: Wow. Satu blunder.
1: Uff.
0: Kedua.
1: Tiga. Dua.
0: Kedua miris.
1: Miris. Terakhir.
0: Terakhir apa ya? Terakhir.
1: Lagu ini buat cewek apa cowok sih?
0: Buat cewek sih sebenarnya.
1: Nah.
0: Terakhir menyesal.
1: Oh, menyesal. Nanti kita balik lagi sama suara ya.
0: Ya.
1: Ada apa ke depannya?
0: Oke.
1: Okay. Gigs terdekat apa?
0: Oke. Okay. Ya,
1: setelah Andin dengan Moving On.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Neon, Andin di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bareng sama Iqbal Arya yang lagunya bisa dibilang move on juga gak sih? Atau
1: move on ya? Pengen move on tapi gak bisa.
0: Gak bisa ya, stuck di situ ya.
1: Betul sekali.
0: Yang nulis lu?
1: Yang nulis saya, iya.
0: Apa ya? Ini pertanyaan tadi gue pengen nanya ke skip. Menceritakan ini dari mana berangkatnya?

0: ceritanya gampang sebenarnya, dan itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Jadi kenapa nggak diadaptasi gitu?
1: Itu sih. Sebenernya. Apa ada teman yang cerita kalau tentang?
0: Oh, ada.
1: Gini-gini
0: ada.
1: Banyak gitu ya?
0: Banyak sebenarnya. Cuman POV-nya beda-beda. Ada yang dari cowok, ada yang dari cewek gitu. Gitu. Jadi ya udahlah, coba dibikin lagu dan juga di. Dimodifikasi dengan Kapetra juga dengan sebegitu baiknya gitu. Jadi tuh gimana caranya bikin lagu ini liriknya make sense ya, tetap berharap, tapi di satu sisi juga kita udah nggak bisa sama orang itu sih gitu.
1: Yang paling susah untuk bikin ini menjadi bisa diterima sama market atau sama pendengar itu apa?
0: Yang paling susah ya?
1: Kekhawatiran lo juga nih sebenarnya.
0: Iya, itu kekhawatiran gue juga. Gue takutnya orang tuh sudah biasa denger di beberapa detik awal atau di beberapa menit awal intro atau apa, langsung instantly orang berpikir, ah ini mah kayak ini, ah ini mah kayak lagu itu gitu.
1: Oh.
0: Yang gue takut tuh ini sebenarnya sudah direplikasi sebanyak itu gitu. Maksudnya kan banyak banget ya sekarang lagi ke 80s gitu mas.
1: Betul.
0: Jadi tuh gue takutnya justru malah itu gitu. Sebenarnya mungkin secara influence kita beda-beda gitu. There's no copies whatsoever gitu. Tapi gak, takutnya gue itu sih gitu. Cuman kalau secara karya gue cukup puas sih, karena dibantu Kapetra juga.
1: Nah ini sampai titik ini apakah ini udah termasuk dalam mimpi terbesar lo juga kah? Salah satunya atau bahkan melenceng jauh?
0: Kalau melenceng jauh enggak sih. Cuman emang gue makin gede percaya bahwa omongan tuh doa sih, mas.
1: Apa yang pernah lo omongin sampai akhirnya lo kok gue sama Afgan nih masuk ke labelnya Afgan?
0: Nah itu dia. Jadi kayak dari dulu tuh gue selalu disuruh nggak tahu udah ratusan orang kayak, lu kenapa nggak idol sih, kenapa nggak ikut idol, kenapa nggak ikut ini, kenapa nggak ini,
1: dan
0: kenapa
1: ini,
0: nggak pernah.
1: Oh, wow.
0: Never ever. Terus kayak gue bikin band Maut kayak, udah lu solo aja, udahlah ngapain sih lu bikin band rock kayak gini. Ya tapi gue suka gitu. Iya tapi kayaknya lu akan lebih oke deh kalau solo gini. Gue tidak pernah bilang tidak, mas. Tidak pernah bilang kayak enggak, gue nggak mau. Gue nggak pernah bilang. Gue udah bilang, gue selalu gue bilang nanti aja kalau mentok. Iya gue solo nanti kalau mentok. Beneran mentok COVID. Kok ada jalannya, sumpah mas.
1: Okay.
0: Beneran.
1: Dan dari segala macam perjalanan lo sampai akhirnya muncul Takkan Nada ini, ya, yeah. Apakah Sahabat Suara akan melihat sosok Iqbal Arya ini bereksplorasi ke genre-genre baru?
0: Mungkin akan sih.
1: Akan. Bisa lo spill nggak apa yang sebenarnya ini? Ini juga bagian dari idealis gue sih sebenarnya, tapi melenceng banget dari genre yang sekarang ini.
0: Gue sebenarnya pengen bikin lebih ada alternatif rocknya gitu.
1: Asik.
0: Jadi tuh kayak mungkin kalau zaman sekarang siapa ya? Mungkin kayak ada Perunggunya. Gue pengen tuh ada lagu kayak gitu. Sebenarnya kan kalau dari satu single pertama dan single kedua kan rada nyebrang ya. Gitu loh. Cuman gue gimana caranya juga nyari genre yang juga masih gue suka dan masih align sama tematik sebelum-sebelumnya gitu. Terus gue juga pengen banget bikin ini sih, disco model kayak ini, kayak
1: di upstairs.
0: Engkau juwita.
1: Disco klasik
0: gitu.
1: Paham gue. Beat stagnan tapi sangat apa ya, sangat klasik gitu.
0: Klasik tapi bisa kita nyanyikan. Paham. Gitu loh.
1: Gue
0: pengen tuh bikin lagu. Insya Allah sih bisa di EP sih.
1: Asik. Kita tunggu main lagi ke sini ya.
0: Iya.
1: Takkan ada.
0: Ya.
1: Targetnya tuh buat Sahabat Suara kayak gimana sih? Yang lo incar tuh sebenarnya tuh yang lagi apa nih?
0: Sebenarnya untuk orang yang pertama itu tuh untuk orang yang gimana caranya lo meng-embrace apa yang sudah lo pilih sih. Gitu loh. Makanya gue bikin nuansanya tuh ya lo jangan terlalu berkecil hati. Tapi ya memang ini salah lo gak sih? Kalau lo tuh gak bisa balik lagi gitu. Karena lo sudah sama yang baru gitu. But you don't have to be like terlalu berkecil hati atas apa yang sudah lo pilih gitu. Mau gak mau gimana? Tapi ya tetap gak bisa menggantikan yang lama sih gitu. Jadi tuh kayak ya udah just go with it lah. Gimana gitu. Walaupun takkan ada yang bisa membuat diriku bahagia selain dirimu, ya tapi life must go on.
1: Itu gitu. Dia, kalau anak sepeda, life

0: Mas goes on.
1: Goes on.
0: Goes terus.
1: Iya, ya. Bike to work.
0: Nah, itu dia. Next project apa terdekat? Ya. Minggu ini lo ada?
1: Minggu ini gue tanggal 12 besok main di Kopitagram Ampera.
0: Asik.
1: Ada promo, sekalian promo juga. Gue akan membawakan mungkin ada 3-4 lagu. Ada 2, Takkan Ada dan Home. Dan juga mungkin satu ada unreleased song. Dan satunya lagi cover. Kayak gue mau cover Through the Fire-nya Shaka Khan.
0: Dengan mic jauh itu gak?
1: Wah, dia. Wah,
0: itu fenomenal itu. Tuh. Itu ya, oma-oma itu fenomenal itu.
1: Gokil dia.
0: Gokil ya. Kalau mau tahu update-nya sosial media, spill langsung.
1: Follow di @iqbalarya__ atau ada di Better Days. Better Days Records apa production ya. Pokoknya Better Days itu juga ada label gue gitu. Jadi informasi yang terupdate akan ada di situ sih.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Oke, sebelum ke jam 2 siang kita closing dengan lagu Iqbal Arya. Takkan Ada.
1: Iya.
0: Berarti main lagi ke sini, apakah tahun depan atau akhir tahun ini?
1: Insya Allah bisa nih akhir tahun ini.
0: Semoga ya.
1: Semoga
0: ini juga pecah juga nih.
1: Wah, iya dong.
0: Yeah.
1: Insya Allah, amin.
0: Java Jazz ya tahun depan.
1: Iya dong, Prambanan Jazz gitu.
0: Pesta pora
1: gitu loh.
0: Panggungnya kan ada 17 tuh.
1: Iya, masa gak ada apa-apa satu. Nah, dekat kamar mandi juga gak apa-apa.
0: Oke, thank you ya.
1: Iya, sama-sama Mas Ado. Terima kasih banyak.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @iswara.network dan 9 kota. Kita ketemu lagi besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Lalu terakhir, Iqbal Arya, Takkan Ada. Intronya lumayan pendek nih, tapi seru nih. Iya gak sih? Coba kita cek dulu. Ah, ini dia. Dodo Arahap, Iqbal Arya, Parmpa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

media aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI.

0: 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: Paki Suara, Suara Warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Dah 3 tahun Rohani, aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Udah pernah beli natu lo?
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gua sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beli natu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan, butuhkan

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Yo ma.
3: Yo ma.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Gak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
0: gue
1: cewek sendiri.
0: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu nggak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita, beri.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Hello, selamat sore.
4: Ih, jarang-jarang loh kita siaran dari awal ditemenin sama ibu bos kita.
3: Ini tanggal 9, bulan 9, hari olahraga nasional.
4: Oh, serius loh?
3: Iya, selamat datang kembali.
4: Aku tahu.
3: Apa? Harbolnas.
4: Aku tuh tahu cuma Harbolnas. Yang bol-bol gitu lah.
3: Yang bol-bol gitu. Lah betul. Udah belanja belum hari ini berarti? Oh,
5: kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

suara Jogja, suara warga Indonesia, panggal kembar sahabat suara 99. Kira-kira udah belanja apa aja kamu dari jam 12 malam tadi sampai jam 4 sore ini? Kalau saya jujur, dari 6 orderan di 6 online shop yang berbeda, udah ada satu yang nyampe hari ini. Kira-kira kamu belanja apa aja, atau justru in this economy kamu memutuskan untuk bijak dan tidak berbelanja apa-apa? Kasih tahu Chris Cantona sambil request lagu favorit kamu sore hari ini di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.

Selamat malam di JFM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalaupun kamu ngerasa biasanya di tanggal kembar gitu ya, apalagi kalau kamu hobi belanja online, itu kayaknya jauh lebih banyak diskonnya, jauh lebih murah, jauh lebih banyak promonya. Saya tuh pernah baca, sahabat suara, sebenarnya promo-promo yang ada di tanggal kembar ataupun juga di tanggal payday sale, biasanya kan ada kan tanggal-tanggal gajian kayak gitu tuh ada payday sale, itu kan mereka biasanya ada promo-promo tersendiri kayak gitu kan, dan biasanya bilang ini paling murah nih di tanggal kembar ataupun di payday kayak gitu. Tapi truth-nya adalah kalau kamu pengen belanja online yang di harga paling murah, carilah di tanggal terakhir bulan tersebut, either tanggal 30 atau tanggal 31. Karena ternyata ya lagi-lagi balik lagi, itu adalah trik marketing memanfaatkan tanggal cantik. Padahal mah sebenarnya kalau dihitung-hitung ya kan, itu harga dinaikin baru dipotong jadi harga normal. Coba deh kamu cek besok tanggal 30, pasti harganya jauh lebih murah.

0: Grace Cantona.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang.

0: tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
3: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
3: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es teh Budi dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu wondering beberapa hari ini Yogyakarta udah mulai mendung-mendung gitu ya sahabat suara Jogja. Mungkin sekitar 3-4 hari yang terhitung sejak weekend kemarin sampai hari ini pun dari pagi sampai sesorean ini langitnya cukup mendung dan agak-agak gelap gitu ya. Tapi mungkin kamu berpikir ini mendung-mendung doang nih, mana nih hujannya gitu. Tapi jujur tadi malam mungkin sekitar jam 11:30-12 itu sahabat suara waktu saya pulang ngelewatin jalan Solo dari berarti dari mana tuh? Dari Barsa City tuh ya, dari arah Barsa City ke timur. Itu sempat gerimis kecil loh, gerimis halus gitu. Kalau orang Jawa bilangnya keremun gitu kan. Udah ada titik-titik air hujan tuh saya udah mikir kayak wah, kita sudah mulai masuk ke musim penghujan ya, apalagi udah masuk ke bulan yang akhirnya ber-ber-ber gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau kata BMKG ini belum, Jogja itu termasuk DIY gitu ya. DIY itu belum masuk ke musim hujan. Jadi BMKG ngejelasin kalau kondisi mendung beberapa hari ini tuh sebenarnya dipengaruhi oleh tingginya kelembapan di lapisan atas atmosfer gitu. Dan sementara DIY sendiri masih diprediksi berada dalam periode curah hujan rendah sampai dengan bulan November 2026. Masih 2 bulan lagi menuju bulan hujan gitu ya. Tapi memang kalau dari BMKG sendiri, dari forecasternya BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, ini Rahma Fauzia bilang akhir-akhir ini memang mendungnya itu karena ada pengaruh lapisan atas atmosfer yang cukup lembab tuh. Kisarannya sekitar 70-95%. Jadi pembentukan awannya cenderung meningkat karena masa uap airnya cukup banyak kayak gitu. Dan sebenarnya memang mungkin akan memicu hujan di beberapa titik di DIY gitu ya. Walaupun secara umum DIY itu sebenarnya masih masuk di periode kemarau. Kalau misalnya dilihat hari Senin kemarin, itu kan beberapa wilayah di daerah Kabupaten Bantul sempat ada hujan walaupun bentar doang sahabat suara. Terus kayak tadi malam saya itu ya, di sekitaran Jalan Solo itu juga sempat gerimis kecil-kecil kayak gitu. Jadi ya bersabarlah sahabat suara. Ya tapi kalau menurut saya ya, instead of masuk ke musim hujan yang kayak tiap hari kita harus basah-basahan, apalagi kalau kamu mobilitasnya sehari-hari pakai motor gitu ya, cuaca Jogja yang paling pas itu memang yang kayak gini. Hujan enggak gitu kan, panas banget juga enggak gitu. Pokoknya yang adem-adem kayak gini aja deh, itu kayak udah syahdu banget. Apalagi kalau misalnya pulang kerja mendung-mendung udah dibikinin mie instan, adeh.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, jumlah korban diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Turi Sleman bertambah menjadi 101 orang dari 3 sekolah. Data sebelumnya per Selasa 8 September 2026 ada 69 orang dari 3 sekolah yang dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu MBG pada Senin 7 September 2026 pagi. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Sleman, Kamidah Yuliati, per Rabu 9 September pukul 8.25 waktu Indonesia bagian Barat ada 10 korban dari SD Muhammadiyah Balirante, 65 korban dari SMP 3 Turi dan 26 korban dari SMK Muhammadiyah Turi. Dilansir dari Pandangan Jogja, sementara itu sampel makanan yang diambil dari sekolah dan SPPG telah diamankan dan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Menu yang disantap siswa terdiri atas nasi, bola-bola sapi, tumis sayur, semangka, dan juga edamame. Beralih ke berita berikutnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

0: mengusulkan agar portal pembatas kendaraan atau regol ayam di Jalan Sirip Malioboro dimajukan mendekati tepi Jalan Malioboro. Langkah ini dikoordinasikan bersama pemerintah daerah DIY guna memastikan area selasar tetap terbuka untuk mobilitas pejalan kaki menuju jalur sirip. Usulan tersebut muncul sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait terhambatnya akses bagi pengguna jalan, termasuk lansia pengguna kursi roda pada pekan lalu. Selain mengevaluasi posisi portal, Pemkot Yogyakarta tengah menguji coba penutupan jalan sirip secara bertahap, salah satunya akses dari Beskalan menuju ke Ketandan. Dilansir dari Pandangan Jogja terkait wacana Malioboro menjadi kawasan khusus pejalan kaki atau full pedestrian pada November mendatang, Hasto menegaskan pihaknya tidak akan memaksakan eksekusi penutupan secara kaku sebelum seluruh persoalan akses menemukan solusi pasti. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
1: Jangan satu update kalau belum dengerin Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dengarkan suara di Bandung.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia. Selamat sore untuk kamu yang sudah join di DM Instagram saya. Hai Rizky, bukan Febian, Rizky aja ya. Udah diputerin ya lagunya, mentang-mentang namanya Rizky, mintanya alamat. Terus katanya sama nitip deh buat Hema, selamat sore, selamat pulang kerja. Oh, saya tuh jujur ya suara-suara, saya kalau siaran gini tuh kadang suka kangen juga loh. Dulu tuh suka kirim-kiriman salam, terus kalau dibacain tuh kayak happy gitu kan. Kok gak ada yang mau kirim salam buat saya sih? Kalau gak mau kirim salam, boleh kirim kopi sih. Karena sore-sore kayak gini gitu ya, di pertengahan minggu, biasanya pertengahan minggu itu adalah hari yang cukup berat gitu. Kayak kamu merasa, aduh buruan weekend kayak gitu ya. Apalagi di hari Rabu, hari Kamis tuh rasanya kayak, aduh pusing, pengen buru-buru weekend, pengen buru-buru Jumat. Dan Jumatnya tuh langsung yang ke jam 5 sore gitu kan ya, kayak pengennya langsung liburan aja. Tenang, kalem dulu, santai dulu. Mumpung Jogja cuacanya lagi adem-ademnya, lagi sejuk-sejuknya, mendingan kamu menggunakan kesempatan ini, kalau misalnya udah kelar kerja ya, buat istirahat, buat mungkin take times buat diri kamu sendiri gitu. Gak harus melulu pulang kerja nongkrong buat ngilangin stres, gak. Kadang-kadang kita justru butuh waktu buat sendiri sambil melakukan hal-hal yang kita sukai dan mungkin udah lama gak bisa kita lakukan karena adanya kepadatan ataupun kesibukan kita sendiri, sahabat suara. Apalagi kalau mendung gini ditemenin teh anget tawar kayak Pak Farid Stevie, yang sekarang kalau pesen minum selalu teh panas tawar ya kan. Usia memang tidak bisa bohong. Terus ditemenin sama gorengan maybe, atau kalau kamu lagi defisit kalori mungkin sama yang rebus-rebus gitu ya. Aduh enak banget, sambil dengerin lagu favorit kamu juga. Jadi langsung aja cus, saya masih tunggu requestan kamu di 081-2299-88887, atau bisa juga di Instagram @iswara.jog, atau juga bisa di TikTok sahabat suara @iswarajogja. Jangan lupa di follow karena nanti jam 6.20 saya bakal live.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Mungkin buat dapetin dia sebatas mimpi, sahabat suara. Tapi kalau buat dapetin promo di Alfamidi, udah bukan mimpi lagi. Karena selalu ada promo yang baru di setiap harinya. Nah, termasuk salah satunya nih ada yang baru di Alfamidi. Kamu jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Karena kini sudah hadir yang namanya Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram. Dan juga Hometown Yogurt Mix Berries yang 110 gram juga. Ada promo spesial, harganya hanya Rp9.900 aja. Nggak cuman itu sahabat suara, tapi juga masih banyak produk-produk lainnya yang dapetin promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Jadi kalau kamu cari produk-produk baru, langsung aja ke Alfamidi. Kalau belum sempat, kalau nggak ada waktunya, tenang aja, karena kamu bisa banget manfaatin aplikasi Midikring. Tinggal klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung belanja di Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love. Menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kesihatanmu. Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara.
8: Memainkan musik pilihanmu.
0: Pilihanmu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
4: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Good morning everyone. Ini sebagai orang Semarang, sahabat suara, saya cukup bangga sama salah satu band ini karena dua dari berapa berarti sekarang personilnya ya? Dua dari lima personilnya itu adalah kakak angkatan saya waktu SMA. Karena memang Good Morning Everyone ini adalah salah satu grup musik asal Semarang yang kebentuknya udah lama banget sebenarnya, 2008. Tapi di awal-awal era-era itu tuh mereka masih genrenya memang pop, lebih ke pop punk ya. Jadi lebih yang kenceng-kenceng kayak gitu. Sampai akhirnya 2014 sampai 2016 itu personilnya kan udah mulai ganti-ganti gitu kan, ganti-ganti sampai akhirnya ke sekarang. Dan kayaknya juga mengikuti genrenya tuh juga ikut jadi sekarang nih pop banget, sahabat suara. Udah gak yang kenceng-kenceng, kalau dulu bener-bener yang pop punk gitu ya, lebih ke punk, rocky gitu, kayak kenceng banget. Tapi sekarang lebih ngepop banget dan bisa dibilang salah satu band Semarang yang cukup punya nama di kancah nasional. GMA ini sebenarnya udah pernah tur Asia loh, dulu sih di era-era 2000-an, medio 2010-an itu, sahabat suara. Tapi dengan format genrenya mereka yang lama. Nah, di format yang baru dengan genre yang baru juga, kayaknya Mas Sani dan teman-teman ya, ada Sani, Daniel, Erwin, Dani, alias kalau basisnya tuh namanya Dani tapi panggilannya Mas Kunyi, terus ada Mas Yuli juga. Ini membawa, kalau saya bilang sih, membawa konsep genre yang lebih fresh gitu, yang lebih mudah, yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan gak sedikit yang bilang kalau Good Morning Everyone ini hampir-hampir mirip gitu ya, dari lagu-lagunya, dari karakter suaranya Sani itu tuh hampir-hampir mirip sama Sheila on Seven. Tapi ya, Good Morning Everyone is Good Morning Everyone kayak gitu. Jadi mereka punya ciri khas sendiri, punya karya-karya yang memang udah cukup banyak didengar gitu ya. Dan yang menarik nih, sahabat suara, ternyata Good Morning Everyone berkolaborasi sama Firsa Besari buat ngerilis sebuah EP yang diberi judul Kalah. Dan menariknya di EP ini cuman ada 4 lagu yang dimana judulnya adalah Salah, Iya, Salah Acoustic Version, dan Iya Acoustic Version. Jadi itu sebenarnya actually 2 lagu gitu ya, dengan 2 versi yang berbeda. Jadi sebenarnya EP Kalah ini tuh mengangkat cerita tentang hubungan yang gak lagi sejalan, terus kemudian proses menerima kesalahan, sampai dengan keberanian untuk merelakan seseorang meski rasa sayang masih ada. Sedih banget. Buat yang relate sih pasti sedih sih, jujur. Dan kalau kamu dengerin gitu ya, tadi saya sempat curi dengar gitu, aransemennya pop alternatif banget, khasnya GME banget yang emang udah melekat kuat kayak gitu. Sebenarnya yang dijual di EP Kalah ini adalah di liriknya sih kalau menurut saya, karena memang benar-benar apa ya, ngegambarin mungkin banyak yang relate dengan hubungan yang seperti ini. Sebenarnya masih saling sayang gitu kan ya. Tapi ternyata udah nggak bisa dipertahankan nih, sebuah hubungan ini nggak bisa dipertahankan, dan memang harus salah satu atau dua-duanya memilih untuk mengalah, untuk merelakan rasa sayang itu dengan ya udah deh, kita udah deh, cukup sampai di sini. Aduh, sedih banget. Apalagi di sini kan berkolaborasi dengan Firsa Besari yang memang kalau dia nyanyi lagu sedih, kita udah beneran sedih banget gitu, sahabat suara. Jadi ya, ini cocok buat kamu dengerin, mungkin kamu ngerasa lagi relate banget, harus merelakan seseorang yang sebenarnya mungkin adalah seseorang yang kamu sayang banget, seseorang yang mungkin sedang ingin kamu perjuangkan gitu ya, walaupun mungkin bertemunya di waktu yang tidak tepat, atau mungkin di momen yang tidak tepat kayak gitu kan. Mungkin ini kamu lagi terjebak dengan rasa sayang kepada seseorang yang sebenarnya mungkin udah pernah punya hubungan gitu, tapi hubungannya tuh gak jelas. Temenan juga lebih dari teman, tapi kalau lebih dari teman gak ada status yang pasti. Pokoknya kamu harus dengerin EP Kalah dari Good Morning Everyone featuring Firsa Besari.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jogja memang lagi full banget sama event-event. Sahabat suara banyak banget per bulan Agustus kemarin sampai di akhir tahun. Kalau kamu pengen datang ke event yang berbeda, pengen datang ke acara yang mungkin unik, yang gak cuman musik-musikan aja, kamu bisa datang ke salah satu event yang sedang berlangsung. Ada Yogyakarta Comic Weeks 2026 yang udah resmi dibuka kemarin Selasa 8 September 2026. Acaranya ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 17 September ya, dari tanggal 8 sampai 17 September 2026, tepatnya di GIK UGM C1003 dengan jam operasionalnya jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Dan yang paling penting, free, kamu gak perlu beli tiket masuk, cuman cukup bayar parkir aja. Nikmati sebuah acara yang unik dan menarik, di mana kamu bisa melihat rangkaian cerita ataupun juga rangkaian sejarahnya cerita-cerita yang ada di Yogyakarta melalui apa, sahabat suara? Melalui komik. Unik banget kan?

Kau sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Hai, it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Yos, yos, 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamah Beril, di nongkrong bareng Beril. Boleh dong titip salam dulu atau update traffic di hari yang bahagia ini. Tinggal di save dulu nomornya Iswara ya di 0816-114-1104. Atau nanti gue juga bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan temenin gue dulu. Boleh update traffic, boleh update lu lagi ngapain sekarang. Atau mungkin lagi sama siapa, masih di kantor, ditunggu.

hadir di sebuah event gara-gara permasalahan over capacity di bagasi pesawat katanya. Dan gak cuma itu, ada beberapa postingan-postingan yang orang tuh ngepub list riders dari band-band gitu. Ini membuat gue berpikir, wah gokil ya kalau jadi band atau jadi musisi terkenal tuh bener-bener. Ya gue ada sih riders, kalau gue nge-MC tuh ada cemilan-cemilan gitu. Tapi gue tidak pernah expect kalau gokil ini riders begininya loh. Ada yang ridersnya sofa warna pink lah, ada yang ridersnya katanya ya minta ini, minta air mineral tapi buat mandi gitu. Dah gue gak ngerti dah. Gue jadi berangan-angan kalau misalkan gue jadi musisi terkenal gitu ya, atau gue jadi artis gitu ya. Gue pengen riders gue tuh ada pemain timnas di samping cermin. Jujur, biar kayak ada teman ngobrol aja gitu. Tapi karena gue cinta banget sama tim nasional Indonesia, timnas bola, gue minta riders gue samping cermin, ada tendanya. Nah, saat di dalam tenda ada cermin biasa, terus sampingnya tuh ada Firman Utina deh, atau enggak Okto Maniani kalau seru. Ini kita berangan-angan aja sahabat suara, kalau lo jadi musisi terkenal gitu ya, kira-kira riders lo apa sih? Buat yang belum tahu, riders itu adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi sama penyelenggara event. Keperluan-keperluan di luar administrasi gitu. Jawab aja di 0816 114 1014. Ntar gue bacain satu-satu ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

Barang-barang Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asyik. Di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asyik. Ngomongin, enggak, ini kita sebenarnya malam ini kayak

Gak boleh restoran fancy. Ini gue suka nih. Bisa jadi artis internasional tapi backstage Bang rendangnya dua, jujur. Nyampe lo. Riders lo kalau jadi artis apa nih? Ini mau bacain juga nih, ada yang update weather. Bandung katanya cerah. Oke. Tapi dingin ya, katanya Bandung lagi dingin-dinginin. Halo kembar. Kevin ini kalau jadi artis atau musisi, dia minta kamar hotel kasurnya harus empuk karena dia nggak bisa tidur kalau kasurnya keras. Hari-hari kasur Palembang aja ya. Vira, kalau gue jadi musisi atau jadi artis terkenal, gue mau ada satu orang yang tugasnya ngusir semua orang kalau gue lagi makan ya. Ya lu makannya berarti cari spot yang safe gitu loh. Tapi, jadi kayak misalkan orang itu ngomong ke orang-orang lain, maaf, artis sedang makan. Nah. Tapi emang bete sih kalau lagi makan digangguin, bete sih. Halo Dari, halo Ute. Halo Ber, apa kabar? Selamat bertugas. Baik, Ute kabarnya gimana? Baik ya? Kembar petualang, kalau gue jadi artis, riders gue harus ada kebab. Waduh. Jadi tenda nih, masuk tenda, terus ada tiang, isi daging muter-muter itu kan. Jadi bukan kebab udah jadi, tapi masih muter kebabnya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Hani. Aku mantul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: hiasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

You're Still With Me. Beryl Rasan Davidi nongkrong bareng Beryl yang kita nongkrongnya sampai jam berapa? Jam 11 malam. Everyone, hey. Kita lagi ngomongin soal riders lo kalau misalkan lo jadi musisi atau jadi artis terkenal. Sekali lagi, riders itu adalah sebuah keperluan-keperluan di luar administrasi untuk menunjang penampilan lo ya. Gue suka gedek ada orang yang ridersnya tuh rokok, minta alkohol. Ya bro, itu mah personal bro, gak usah segitunya kali maksud gue. Gue aja gak pernah minta begituan gue. Kayak aneh gitu loh, kayak minta rokok sama event tuh kayak gak bisa beli sendiri apa. 0813 sekian. Kalau gue jadi musisi, gue suruh seseorang agar gak ganggu sedang makan sama telpon bear. Oh, itu namanya bukan riders, lebih ke manager ya. Atau road manager. Au ah, di TikTok bilang, gue ridersnya minta kopi hitam aja buat sajen. Kopi lo, kopi. Biar ngegas ya, manggungnya biar ngegas ya. Ada Winnie dari Pekanbaru. Hai Winnie, kamu kalau misalkan jadi artis, ridersnya kira-kira apa Winnie? Bacain lagi yuk. Ini lagi nih, Aldi dari Depok. Riders gue wajib ada orang yang bisa diajak ngobrol kalau gue nervous. Oh iya, benar. Ini sweet nih. Karena dibalik artis yang kelihatan pede di panggung, bisa aja 5 menit sebelum tuh kayak, duh gue takut gagal deh. Itu beneran ada. Dan biasanya tuh kayak gitu tuh kalau bikin lo gak nervous atau diajak ngobrol, lo ngambil dari keluarga aja. Riders gue kalau jadi artis nanti apa ya? Gue sih enggak sih. Kalau gue biasanya kalau nge-MC itu paling makanan berat, udah harus ada cemilan, sama sesuatu yang bisa ditidurin. Maksud gue kayak sofa, beanbag, buat power nap. Itu tuh penting banget tuh. Apalagi kalau nge-MC, gue suka ngantukan tiba-tiba. Kita masih ngomongin soal riders lo kalau misalkan lo jadi musisi atau artis gitu ya. Kita berangan-angan dulu sahabat suara, tinggal jawab aja ke TikTok karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network. Kita masuk ke seseorang yang baru tampil di Forestra kemarin. Hip hop era dulu masih mantap sampai sekarang. Iwake, sikat.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta. Suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di program Nongkrong Bareng Beryl dari

sama lo bisa jawab topik gue. Topiknya adalah kalau lo jadi musisi atau jadi artis, kira-kira riders lo apa? Boleh yang nyeleneh, boleh yang serius. Dan nanti juga di jam 10 bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo ada sesuatu yang pengen lo luapin, monggo ke nomor 0816-114-1014. Kalau lo gak mau namanya disebut, gak apa-apa. Bilang ke gue aja. Oke, nanti gue bacain. Ditunggu, kita ke arteri dulu.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam sahabat suara. Aja pinjem back soundnya ya. Wah, enak banget nih kayak chill gitu, kayak gue kayak lagi di restoran-restoran dinner-dinner gitu. Hey, waiters. Gue lagi ngomongin soal hah? Waiters. Apa? Kagak, ini gue lagi siaran. Ada gue. Oh iya. Gue lagi ngomongin soal riders lo, kalau misalkan jadi musisi atau jadi artis gitu ya. Rani, riders gue wajib ada satu baskom baso. Satu baskom. Manggung gak hajatan, Ran. Lagian juga sih kemakan tuh pasti baskom. Bagas, gue mau ada satu orang yang tugasnya pegangin HP gue. Woi, timbang handphone. Tapi gak apa-apa. Tapi itu bisa berlaku untuk road manager tuh, bisa begitu juga. Karena kan lo kan manggung, lo harus on fleek kan. Kayak kalau di kantong lo ada nyeplak kotak handphone gede gitu kan agak janggal. Maya, gue mau kamar backstage wangi kayak hotel bintang 5. Oh, yang penting wangi bisa. Itu bisa tuh. Itu masih masuk tuh. Lo di list riders lo bisa kayak ruangan minta ada pewangi. Lagian kan pewangi kan murah-murah ya kan. Di minimarket juga udah ada gitu maksudnya. Kalau Caca bilang, "Boleh enggak Kak, riders gua, event yang gua datengin mantan gua enggak boleh ada di sana." Nah, kalau itu susah ya. Galak banget ini Caca nih, gue liat nih. Kasih tahu ke gue sahabat suara, kalau lo jadi musisi atau jadi artis gitu ya, riders lo apa? Abis ini gue akan spill riders, artis-artis dari lokal atau internasional ya. Dari internasional dulu deh. Oke, tapi sekali lagi ini bukan fakta ya, isu aja. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu. This one is cinta melulu. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Dan buat lo yang mungkin udah sampai rumah atau lagi di perjalanan, lagi gak nyetir tapi pengen buka TikTok, masuk ke live TikTok iswara.network. Lo bisa nontonin siaran gue di sana. Dan jangan lupa dijawab topik malam ini. Kalau lo jadi artis atau musisi, kira-kira riders lo apa?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wow, galugalan tadi kita, guys.
1: Tadi di TikTok ada satu lagu yang gue setel. Sebenarnya lagu sedih ya, tapi jujur lo dengerin nih. Aneh rasanya kau tadi sini. Iya, gila. Sesi potret dibikin JJ, jujur. Dikit aja, dengerin.
0: Oh, satu, dua, siap. Hey.
1: Itu orang ketiga. One, two, one,
0: Gokil gak?
1: Nah, itu hanya bisa kamu nikmati di live TikTok Iswara aja ya. Kasian gue yang di mobil ntar. Makanya masuk ke live TikTok Iswara ya, iswara.network. Kita lagi ngomongin soal riders. Kalau lo jadi artis atau jadi musisi, riders, keperluan lo tuh kira-kira apa sih? Caranya kasih taunya di TikTok live iswara.network. Gue lagi siaran di sana ya.
0: Kita bacain lagi responnya.
1: Sebentar, ini yang dari WhatsApp nih. Reza, gue mau ada satu kursi kosong di sebelah gue karena gue gak suka duduk terlalu deket sama orang. Itu bukan riders artis gak sih? Ini riders anak introvert gak sih? Tapi gue gak kebayang ya, musisi-musisi yang sebenarnya tuh introvert gitu. Yang mana kan mereka juga harus interaksi sama penonton-penonton yang segitu banyaknya gitu. Tapi sedangkan dia tuh introvert, pasti drainingnya minta ampun tuh kalau habis tampil. Bahkan penyiar itu tuh gak selalu extrovert tau, sahabat suara. Ada penyiar yang introvert, ada penyiar yang setiap dia siaran, itu di studio gak boleh ada orang, karena saking introvertnya. Itu ada, beneran ada. Real. Buat lo yang pengen kasih tahu list riders lo apa sih, langsung aja masuk ke TikTok iswara.network. Nih kalau poster Timun, dibilang riders gue pertunjukan wayang plus dayangnya di backroom. Dalangnya di backroom. Ya, ribet banget. Gue lagi bayangin nih. Jadi backstage nih, tenda lo. Ya kan ada tulisannya tuh di depan. Poster Timun. Nah, menandakannya tenda lo ya. Terus dalamnya ada aksi wayang. Janggal, Mun.
0: Kasih tahu ke lu gua aja, riders lo kalau jadi musisi atau jadi artis apa ya? Boleh yang serius atau boleh yang nyeleneh, monggo.
1: Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bill Rasan Davi ditemenin sama Butika. Katika nih, Kak.
1: Ya.
0: Kita lagi bahas soal enggak. Jadi tuh jadi banyak yang cerita nih. Kita baca satu cerita ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita masuk ke BTS, tapi abis ini aja deh sahabat suara deh. Gue mau closing dulu nih. Nanti kita nong lagi jam 9 kita mulai sesi curhat. Kita akan dive deep into the into perselingkuhan. Karena banyak cerita-cerita yang masuk soal perselingkuhan, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Beril yang lagi dipantau sama bos aku. Di samping aku ada ibu siapa ini?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ladies and gentlemen, masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ada Beryl Rasandavi di sini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10. Dan sekarang kita udah jam 10 malam, waktunya kita masuk ke sesi curhat. Ada beberapa curhatan yang akan aku bacain abis ini, tapi stay tune setelah beberapa hit yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Middle Russian Devi di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Middle, kita masuk ke sesi curhat malam ini karena ada beberapa curhatan yang masuk dan menurut gue ceritanya dar der dor al el dul garro masuk ke BTS yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

WhatsApp all 0813 sekian sekian sekian dari Aziz Bear. Maaf kalau kali ini nggak sesuai topik, tapi gue cuma pengen cerita. Jadi gimana? Jadi gini, waktu SMA gue punya wali kelas laki-laki ngajar penjas. Nah, dia salah satu yang terbest lah di sekolah, terutama buat kalangan anak laki-laki. Kenapa bisa terbest? Soalnya dia beda dari guru-guru lain. Jadi ini waktu gue baru masuk SMA kelas 10, guru itu juga baru tahun pertama dia ngajar penjas. Karena masih muda, waktu itu kalau gak salah dia masih 21 tahunan. Jadi sama murid-muridnya cuma beda 4-5 tahun aja. Oh, muda banget ya. Karena masih muda, jadinya dia sama murid-muridnya, terutama murid laki-laki, jadi cepat akrab. Jadi pernah seketika gue dan teman-teman gue berlima merokok. Merokok di rooftop sekolah. Tiba-tiba guru itu datang. Kira-kira kita bakal dihukum, dilapor ke BK nggak ya? Taunya dia cuma bilang, santai, lanjut aja merokoknya. Soalnya guru itu juga mau merokok dong. Semenjak kejadian itu kita berlima makin akrab sama guru itu. Sering banget kita berlima di jam istirahat ngerokok di rooftop bareng guru itu, buseng. Lanjut ke kelas 11 dan tidak sangka ternyata guru itu jadi wali kelas kita ya. Kita berlima makin seneng dong dan makin akrab. Karena itu jadi kita berlima hampir di jam istirahat ngerokok terus sama guru itu di rooftop. Kadang sharing sebungkus. Udah kayak bestie ya. Ini ada yang lebih gong lagi. Ada sesuatu momen waktu kelulusan, ada salah satu teman kita yang bawa amer. Buset! Tapi ditaruh di 3 botol teh pucuk. Nah, pas kita mau menuju ke rooftop, tiba-tiba wali kelas kita samperin terus bilang, bawa apa itu? Ya kita jujur-jujur aja. Terus dia bilang, udah sana, jangan minum di rooftop, minum di warung bude, parkiran motor, di sana lebih aman. Kita berlima mah nurut-nurut aja, akhirnya kita minum di sana. Gokil nih anak-anak SMA ini ya. Akhirnya 7 tahun lalu, kita berlima diundang di pernikahan wali kelas kita, Ber. Lo harus tahu kita kasih kado dan isinya itu alat-alat tempur ya. Terlalu brongs, mas. Tapi memang gini loh, itu tuh gak sah-sah aja. Punya guru yang muda tuh asiknya minta ampun, gue akuin. Tapi setahu gue, kalau ada yang terjadi sama guru itu, misalkan kayak dia kan jadi wali kelas, terus muridnya ibaratnya bandel gitu ya, akan dianya yang disalahin sama kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Setahu gue begitu. Jadi ya benar kata dia, kayak udah lu minum jangan di sini lah, di warung aja. Gue punya lagi guru kayak gitu juga, kayak ya udah jangan di sekolah gitu. Karena takutnya ntar dia juga yang kena. Thank you ceritanya ya. Abis ini akan ada sebuah cerita yang mungkin gue bisa assume ini adalah cerita perselingkuhan. Ngomong-ngomong soal perselingkuhan, banyak kejadian selingkuh akhir-akhir ini, sumpah. Dan yang paling gong adalah gue tadi baca di threads. Ada orang ngegepin pacarnya selingkuh, akhirnya dia bisa tahu kalau ceweknya tuh selingkuh dari mana? Dari Bluetooth. Lo mending cek Bluetooth pasangan lo sekarang, udah connect kemana aja itu handphone. Kalau connect ke banyak mobil, misalkan ada Bluetooth, BMW apa gitu. Misalkan siapa home-nya siapa, rumahnya siapa gitu. Nah, lo patut curiga ya. Tapi itu gue bisa analyze kalau itu adalah cara baru deh untuk mencari tahu apakah pasangan kita selingkuh atau enggak. Tapi lo punya enggak cara-cara tersendiri biar cari tahu kalau pasangan lo selingkuh atau tidak? Kalau tadi kan dari Bluetooth, ngecekin Bluetooth. Kalau lo ngecekin apa? Apakah Find My? Apakah DM Instagramnya? Apakah akun Mobile Legend? Sempet ada tuh yang begitu, akun Mobile Legend di... Mereka tuh selingkuh di chat akun Mobile Legend. Kasih tahu ke gue cara mendeteksi orang selingkuh versi lo di TikTok Iswara.network.

0: News from 4 Revenge barengan sama Stereo Wall Jakarta hari ini. Kita masuk ke BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: sebuah nomor dari Brunei.
1: Hai kak,
0: gue mau curhat tentang cowok gue. Gue tuh sebenarnya jarang banget ngecek HP cowok gue. Selama ini gue percaya aja sama dia. Tapi akhir-akhir ini gue ngerasa ada yang beda. Biasanya kalau gue lagi main padel, dia tuh suka nanya-nanya atau perhatian. Tapi beberapa bulan belakangan dia malah anteng banget, kayak gak terlalu peduli. Sampai akhirnya, suatu hari gue iseng ngecek HP dia, gue lihat ada lock chat yang pakai fingerprint. Gue bilang, coba dong buka pakai fingerprint lo. Pas dibuka ternyata ada chat sama dua cewek, salah satunya namanya Sabina. Dan chat itu di lock sama dia. Gue langsung tanya, ini siapa? Dia bilang dia kenal cewek ini dari TikTok. Katanya cewek itu baru bikin TikTok dan nge-follow dia duluan. Tapi yang bikin gue makin curiga, akun cowok gue itu gak pakai foto profil. Bahkan gak ada foto dianya. Gak ada foto cowoknya dia maksudnya. Jadi gue mikir kok bisa random banget cewek ini nemuin dan follow dia. Karena gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi, gue akhirnya chat cewek itu baik-baik. Gue tanya gimana awal mereka kenalan. Dan dari situ gue malah dapat cerita yang bikin gue benar-benar hancur. Katanya mereka udah punya rencana buat nikah.
1: What the?
0: Bahkan katanya mereka punya rencana untuk ke Jepang bareng. Maksudnya ini bermigrasi ya, bukan kayak liburan doang, berpindah ke Jepang. Jujur gue gak tahu harus percaya siapa. Yang paling sakit bukan cuma soal ceweknya, tapi karena selama ini gue pikir hubungan gue baik-baik aja. Ternyata mungkin ada sesuatu yang gue gak tahu selama ini. Gue juga gak mau nyalain ceweknya sepenuhnya, karena yang punya hubungan sama gue kan cowok gue. Tapi di sisi lain, gue juga bingung harus gimana. Gue cuma pengen tahu, kalau kalian ada di posisi gue, kalian bakal percaya penjelasan cowok kalian atau lebih percaya apa yang kalian temukan sendiri? Ya lebih percaya apa yang lo temuin sendiri lah. Apalagi, maksudnya yang lo temuin sendiri as in sesuatu yang udah dibilang sama si pihak ceweknya ya. Jadi kan di situ lo udah dapet kayak beberapa bukti tuh, tak tak tak tak tak, lo tinggal susun aja puzzle-nya dan boom, selingkuh.
1: Ya siapa sih? Maksudnya orang juga gak bingung kali. Kayak misalkan ada orang, misalkan lu gak punya di TikTok lu gak ada foto lu gitu ya,
0: terus langsung nge-follow, langsung kenal. Gua aja langsung bertanya-tanya, ini kenalnya dari mana sih sebenarnya? Masa langsung kenal di TikTok kayak random gitu? Mereka ngechat, nama kamu siapa? Single gak? Yuk kita pacaran, maksudnya gitu.
1: Ini nih yang gue bilang kayak, tapi nggak buat MG.
0: Gue nggak tahu lo sekarang masih lanjut atau enggak di hubungan lo ini, masih pacaran atau enggak. Cuma ikutin kata hati lo. Mungkin banyak yang bilang kayak orang selingkuh tuh nggak bisa berubah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah kayak gini, mereka punya visi kedepannya apa segala macem gitu ya. Ya daripada lo ngejalanin lagi hubungannya, terus habis itu dengan sakit hati setiap harinya, gue sih akan lebih pilih mundur. Apalagi kalau misalnya lo udah kerja, banyak hal yang harus lo lakuin gitu ke depannya, takutnya fokus lo nanti ke distract dan lain-lain, mending mundur. Tapi nggak tahu ya, itu pertanyaan lo atau bukan, itu yang pengen lo tahu di hari ini atau bukan. Cuma perselingkuhan itu benar-benar wah nggak ada habisnya cuy. Hari ini gue dapat berita perselingkuhan banyak banget, dan topik di malam hari ini ngomong soal perselingkuhan. Ada nggak cara versi lo untuk mencari tahu pasangan lo selingkuh atau enggak? Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network, karena sekarang gue lagi live. Anyway, kalau lo pengen ikutan topik boleh. Soalnya tadi banyak yang bilang sama gue, Ril, cara tahu orang selingkuh atau enggak, cek Bluetooth-nya. Cek Mobile Legend-nya, cek lock chat di WhatsApp-nya. Kalau lo punya cara sendiri nggak? Gue bahkan baru tahu ternyata orang bisa selingkuh di Spotify. Gila gak tuh?

0: still listening to 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke BTS lagi yuk, bacain curhatan warga-warga yang lagi resah hatinya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

sorry potong. Ada bilang, ih Alik pas lagu bilang Spotify bisa selingkuh langsung gercep nyari tahu gue. Ternyata iya lagi Ber, ternyata tinggal cari nama langsung follow dan kirim pesan gelo. Emang sampai di Spotify-nya tuh orang bisa selingkuh nih ya. Tadi kan topiknya malam hari ini adalah, ini topik malam hari ini adalah, ada gak cara lo untuk nyari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak? Tadi ada bilang di Spotify bisa, di Shopee bisa, di Gojek, di Grab bisa, ada tempat chatnya. Di Bluetooth lo cek Bluetooth, koneksi Bluetooth pasangan lo, dia pernah connect sama siapa aja, itu bisa untuk menganalyze pacar lo. Ini ada mengarah ke selingkuh apa enggak sih gitu. Mobil siapa nih gitu. Perasaan mobil gue cuma ini, kok tiba-tiba dia connect ke mobil ini gitu. Iya, ini mobil siapa, keluarganya kan lo tahu sendiri mobilnya apa. Iya. Gitu. Anjir ngeri cuy. Ih, gue ngebayanginnya kayak tiba-tiba di Bluetooth cewek gue ada Mercy apa gitu. Itu letak insecurity-nya cowok tuh langsung dor. Gila, udah selingkuh, lebih kaya pula. Wah, cowok mati sih di situ tuh. Mau bacain cerita lagi. Halo, aku Mawar. Aku mau cerita tentang masa laluku. Dulu lumayan nakal ya, aku pernah selingkuh pas pacaran. Padahal aku punya trauma soal perselingkuhan pas kecil. Sekarang aku sudah menikah, baru 6 tahun sama suami yang umurnya lebih tua 10 tahun. Aku selalu bilang sama dia, kenapa kita gak ketemu pas aku remaja? Jujur, di dalam cobaan ekonomi pernikahan ini, aku selalu bersyukur menikah dengan suami aku sekarang, dimana selalu memberikan arti syukur itu sendiri. Dan tentunya membuat diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau boleh saran sih, masa-masa remaja, mending gak usah pacaran ya. Fokus aja mengejar mimpi. Karena, kenapa dia bilang fokus mengejar mimpi? Karena sesungguhnya, di kehidupan percintaan lo, at the end of the day, yang akan memimpin adalah suami lo sendiri atau istri lo sendiri yang akan ngelit segala sesuatunya. Pacaran-pacaran waktu SMA, kuliah, itu cuma bumbu. Ya mungkin bisa jadi tempat lo untuk belajar. Kalau lo pengen belajar, kalau lo pengen take that as a lesson, atau jadi diri lo yang lebih improve. Karena kan biasanya orang SMA tuh cari-cari karakter masih jadi labil, apa segala macam gitu. Sebenarnya pacaran gak apa-apa. Cuma ya lo belajar, jangan blow on gitu loh, ngerti gak sih? Lo jangan, lo pacaran mulu pas SMA, tapi tuh gedenya juga masih jadi tukang selingkuh, apa segala macam lo. Ini unpopular opinion gue ya. Lo kalau mau selingkuh tuh pas SMA deh. Jadi lo bisa belajar gitu, jangan sampai pas di pernikahan lo masih bandel, tandanya kan lo gak belajar dulu. Pernikahan itu adalah sesuatu yang terikat secara negara dan secara agama. Itu akan lebih valid, lebih berat bobotnya, lebih big deal untuk lo tanggung jawabkan nanti, apalagi di akhirat. Sumpah, dia benar. Kalau gak mau pacaran gak apa-apa, tapi notes-nya adalah lo bisa belajar nanti. Jadi kalau misalkan lo pas nikah nanti lo udah mateng, ngerti gak sih maksud gua? Topik malam hari adalah perselingkuhan. Kalau misalkan lo punya cara tersendiri versi lo gitu ya, cara lo sendiri untuk mencari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak, ngecek apa sih, ngecek akun IG, ngecek second IG gitu misalkan, atau mungkin ngecek Find My, atau mungkin ngecek tadi dibilang Shopee ternyata bisa selingkuh gitu ya, di Spotify juga bisa selingkuh. Mau gak kasih tahu gue, masuk ke TikTok iswaro.network, karena sekarang gue lagi live juga di sana. Sampai ketemu di sana, jangan lupa dengerin terus 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Loh kok tiba-tiba mati? Oke. It Gita barengan sama Hindia, masih ada cahaya. Kalau masih dengerin Beryl, kita masuk yuk ke BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Yap. Ngomongin soal perselingkuhan. Ada yang masuk nih, coba kita lihat. Spice. Iya.
1: Pik. Heeh. Sini. Heeh. Jadi, gue punya cerita. Sebetulnya salah satu dari teman gue kayak gitu. Kalau pasangan itu ada yang selingkuh.
0: Hmm.
1: Sebenarnya
0: cek.
1: Sampai akhirnya ketahuan
0: sama temen
1: gue.
0: Okay.
1: Si pasangan yang selingkuh. Dan kenapa-napa ya, gue denger cerita dari temen gue itu bener-bener kayak gini. Emang keselnya itu udah cari cara banget gitu.
0: Iya kan?
1: Sesuai pohonnya.
0: Iya kan?
1: Pasangan temen gue itu buat berkomunikasi pakai notes di iPhone. Jadi kan iPhone itu kan ada notes.
0: Ah, demi apa sih?
1: Cara mereka selingkuh tuh kayak gimana? Notesnya itu sharing cara mereka. Jadi kalau misalnya mau chat, ya di situ. Let's say si ceweknya nanyain gitu ya. Terus dia udah di notes sama yang sharing. Ya udah,

Wow. Wah, anjir, iya sih. Bisa. Bahaya. Gila.

takut. Seserem seserem tempat yang paling serem di Jakarta tuh ada bundaran-bundaran paling serem. Bundaran Wah. Gua assuming kalau cara cetan di notes itu adalah, jadi notes itu gua belum tahu sih gimana caranya. Jadi notes itu linknya lo kirimin ke WhatsApp selingkuhan lo misalkan. Terus selingkuhan lo tinggal klik linknya dan kalian akhirnya terkalibrasi itu berdua di satu notes itu, iya gak sih? Intinya ya sahabat suara ya. Ini orang kalau mau selingkuh banyak nih caranya nih. Udah gak kayak dulu, sekarang udah banyak. Bisa lewat notes, bisa lewat Shopee, bisa lewat Spotify. Apapun lah platform yang bisa berkomunikasi, memungkinkan lo untuk berkomunikasi dengan selingkuhan lo itu. Cuma. Gue tuh gak mau lo capek. Gue gak mau lo capek cari-cari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak. Dengan ngecek satu-satu aplikasi. Dengan buka HP cowok lo apa segala, buka HP cewek lo apa segala macam. Gue tuh gak mau lo capek. Yang penting, jangan sampai itu mengganggu pikiran lo dalam bekerja, dalam berkarya. Gimana pun lah caranya versi lo, oke? Okay? Kalau misalnya lo butuh cerita aja kesini. 0816-114-1014. Karena when it comes to rutinitas lo dan akhirnya terganggu gitu ya, gara-gara soal kecurigaan lo ini tanpa mungkin ada apa tanpa ada bukti apa-apa, ya lo akan sangat amat jatuh gitu loh. Amit-amit ya sahabat suara ya, semoga kita dijauhkan. Maaf banget kalau beberapa cerita belum bisa dibacain karena mengingat waktu. Tapi abis ini aku akan ada satu talk lagi bacain, mungkin dua. Oke sahabat suara, masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam.

0: Oke, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Closing sekalian, baca. Wah, ini banyak banget sih yang lagi galau. Sorry banget guys, harus mendengar ini, tapi gue berusaha masuk dalamnya. Yuk BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: ini ada seseorang yang minta disamarkan namanya. Hai suara, gue mau sedikit cerita, tapi tolong samarkan nama gue ya. Sebut saja anonim. Gue nikah udah 4 tahun dan pacaran 7 tahun. Suami gue rasa patriarki. Dia malas untuk tahu apapun itu. Dari mulai gue hamil, gue USG sendiri berkali-kali, dan waktu gue lahiran, after gue lahiran dia ninggalin buat makan sendiri, padahal gue keadaan belum sadar. Gila suami lo. Sampai dicariin sama susternya kemana suaminya. After itu banyak banget gue ngurusin dari mulai A sampai Z gue yang urus. Padahal kita sama-sama kerja, tapi untuk urusan rumah, didik anak dan antar jemput anak dia gak mau tahu, harus gue. Nafkah pun cukup hanya untuk menutupi kebutuhan rumah. Menurut gue harus ambil tindakan apa? Cerai! Ya gimana? Ya lo nikah. Menurut gue fase paling struggle di kehidupan istri adalah pas dia pernikahan sama dia mau meninggal. Maksudnya kalau udah sakit-sakit apa segala macam, atau sama ini orang ngurusin orang tuanya sakit. Menurut gue ada 3 fase itu kehidupan kita tuh lagi chaos-chaosnya. Di salah satunya suami lo nggak ada di situ. Don. Lo USG berkali-kali aja tuh sudah memvalidkan perasaan gue dan sahabat suara yang di TikTok kayak udah lo tinggalin gitu maksudnya. Insya Allah ada rezekinya kok. Tenang aja. Dia menafkahi okay. Tapi untuk urusan rumah, yang mana kayak menurut gue selalu berkaca. Gue sebagai seorang suami juga, gue selalu berkaca sama salah satu public figure, panutan gue, alumni MRA juga, Surya Insomnia. Dia selalu cerita di podcast-podcast series kayak dia selalu menuhankan istri, bukan apa ya, memuliakan istrinya. Lihat rezekinya dia gimana. Dengan cara dia ninggalin lo USG berkali-kali, lahiran after lahiran dia ninggalin buat makan sendiri padahal lo keadaannya belum sadar, itu off. Menurut gua. Enggak tahu, tapi semoga ini jadi pertimbangan buat lo ya. Sebuah voice note yang akan kita putarkan. Gaps, sudah siap? Masuk. Hai Gaps. Sengkel ya gue, iya. Tiba-tiba gue merasa udah mulai gak cocok nih, udah mulai banyak apa ya, banyak masalah, maksudnya komunikasinya jadi gak baik, apa segala macam. Sampai akhirnya dia lah yang memutuskan untuk kayaknya kita harus berdua deh gitu. Akhirnya gue yakin, gue pikir ya sama-sama gue harus jadi lajaran, maksudnya memperbaiki diri nanti kita mulai, ya semula gitu, terus mulai baik lagi tumbuhannya. Saat itu anjir
1: bercerita
0: tahu-tahu ini laki lo masih labil berarti. Dia tidak bisa memposisikan diri dia. Maksudnya kayak, kan dia belum putus sama lo sepenuhnya. Kenapa dia marahin lo? Dia yang selingkuh. Kenapa dia marahin lo? Kenapa gue bisa bilang dia itu masih labil? Karena ya dia belum bisa wise dalam memposisikan dirinya. Kalau misalnya dia salah. Katanya ada yang lupa. Gue akhirnya tahu mereka pacaran tuh dari tek-tekan di IG ceweknya. Gue juga gak ada chat atau integrasi ceweknya. Cuma si mantan gue itu ngiranya gue yang nge-follow cewek barunya. Dan gangguin ceweknya. Aneh emang. Kok jadi guilt tripping gitu sih? Jadi tek-tekan IG-nya si cewek sering nongkrong bareng, foto rame-rame tapi mereka selalu sebelahan. Iya, jadi kayak ya low-key aja ngasih tahu kalau misalnya kita udah bareng lo gitu, kayak tinggal nunggu lo marah, membludak, abis itu lo minta putus, misi berhasil gitu. Anyway, intinya buat lo yang merasa tidak aman di sebuah hubungan percintaan, gue minta kayak di dunia ini gitu ya, dunia berpasangan ini pasti ada aja yang namanya masalah, ada aja yang namanya perselingkuhan gitu. Cuma gue minta lo tidak nyerah untuk jangan sampai lo menutup hati, terus abis itu lo orientasi seksual lo jadi berubah gitu, kayak gue udah gak percaya sama lawan gender. Enggak, bukan gitu intinya. Cuma menurut gue lebih berhati-hati aja sama siapapun lo berhubungan, cek track recordnya, terus nggak usah buru-buru karena lo akan dikasih tahu kok perlahan, gimana pun caranya sama yang di atas lo akan tahu cara menemukan, atau lo akan tahu sama siapa lo akan berhubungan nanti, sahabat suara. Sudah jam 11 lewat 5 menit, waktunya aku pamit, and it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Maaf ya buat curhatan yang belum sempat aku baca karena mengingat waktu dan cukup banyak yang masuk, tapi gue akan baca besok lagi. Kayaknya besok temanya tetap akan perselingkuhan. Sampai ketemu besok, sahabat suara. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI siaran live talk show selama 34 jam. Bayang enggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.